Kesehatan ini mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih sampai dengan awal Oktober 2026. Ada 73 desa yang mengajukan pengajuan ya teman Pro 2. Dan BPPD Pacitan ini juga mencatat terdapat 21.112 kepala keluarga yang tersebar di 246 dusun berada di kondisi darurat air bersih. Nah, kepala pelaksana BPBD Pacitan Ewin Andriat Moko ini menyatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan lalu ya teman Pro 2. Dan Ewin juga menerangkan BPBD Pacitan ini telah terhitung secara teknis berdasarkan jumlah jiwa yang membutuhkan air bersih. Nah, saat ini BPBD Pacitan ini juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut dilengkapi dengan titik koordinat hingga RT RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Nah, berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan ini juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ini ditetapkan hingga Oktober, sekarang diperpanjang sampai dengan November 2026.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

107,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mona bilang kamu harus hati-hati, kamu harus jaga kesehatan tubuh kamu. Karena jujur nih, yang namanya kasus influenza ini mulai meningkat ya, teman Pro 2. Bahkan juga ini dari informasi yang Mona baca, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat sejumlah kunjungan pasien ke IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Jadi ini ada apoteker RSUD Dr. Darsono Pacitan Eka Yuliana menghimbau masyarakat untuk nggak sembarangan nih dalam membeli antibiotik saat menjalani atau kita mengalami yang namanya gejala flu. Dia menegaskan penggunaan antibiotik ini harus disesuaikan dengan penyebab dari penyakit yang dialami. Nah, Eka menambahkan pula penyakit yang disebabkan oleh virus ini bisa sembuh dengan sendirinya, namun setiap pasien ini harus memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Fenomena masyarakat membeli antibiotik secara bebas di apotek saat batuk atau pilek cukup memprihatinkan. Eka mengingatkan masyarakat agar selalu berkonsultasi dengan dokter untuk bisa mendapatkan diagnosa dan resep obat yang tepat. Jadi walaupun kita termasuk ini ya, apa masyarakat yang biasa minum obat-obatan di warung, tapi kalau sakit flu-nya kita nih nggak kunjung sembuh atau bahkan lebih parah, mendingan ya udah ke dokter aja atau ke IGD gitu ya, agar bisa mendapatkan penanganan medis yang tepat ya. Sekarang batuk banyak banget nih, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita ingin ya. Jadi jaga kesehatan tubuh kita, kalaupun sudah terkena batuk atau flu, segera ya periksakan diri ke dokter.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik. Kamu, teman Pro 2. Nih, ada informasi nih teman Pro 2 ya. Jadi, tingkat keterisian tempat tidur dan bed occupancy rate di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80% di September 2026 ini. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes ya, mellitus dan stroke masih mendominasi perawatan di rumah sakit. Direktur RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur MM SPOG ini mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut dari Nur, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya terkait dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS kesehatan. Jika ruang rawat sesuai hak kelas pasien penuh, rumah sakit akan menempatkan pasien sementara di kelas yang lebih tinggi tanpa tambahan biaya. Misalnya pasien dengan hak rawat kelas 3 akan ditempatkan kelas 2 jika kamar kelas 3 penuh. Begitu pula pasien kelas 2 dapat ditempatkan di kelas 1 apabila kapasitas kelas sesuai haknya tidak tersedia nih teman Pro 2. Namun penempatan sementara tersebut mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan termasuk batas waktu tertentu. Jika dalam periode tersebut kamar sesuai hak pasien tersedia, pasien akan ditawarkan untuk dipindahkan. Nur mengatakan penyakit kronis menjadi penyumbang utama keterisian tempat tidur. Kayak hipertensi, diabetes, stroke ini mendominasi. Berbeda dengan pasien persalinan yang umumnya dapat dipulangkan dalam waktu relatif singkat, pasien dengan penyakit kronis ini membutuhkan perawatan lebih lama. Kepulangan pasien juga harus menunggu kondisi klinis memungkinkan ya teman Pro 2. Dan menurut dari Muhammad Nur, pasien dengan penyakit kronis ini tidak bisa langsung dipulangkan hanya karena masa perawatan telah berlangsung beberapa hari. Dokter harus memastikan kondisi pasien yang sudah memenuhi kriteria klinis untuk menjalani perawatan di rumah gitu ya. Jadi kalau belum boleh pulang, jadi tidak akan dipulangkan gitu ya. Aduh, pada sakit ya, semoga cepat sembuh, bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga dan jaga kondisinya masing-masing ya. Semangat, sehat.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yo, my spicy mark.

95,2 dari Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, hari ini tanggal 7 Oktober 2026. Selain hari ini juga merupakan hari ulang tahun seseorang. Seseorangnya ya semualah, siapa yang ulang tahun hari ini pokoknya ya teman Pro 2. Nah, hari ini juga merupakan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Terus hari jadi juga Kota Indramayu. Kabupaten ya, Kabupaten Indramayu ya. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Terus hari ini juga merupakan hari arsitektur sedunia dan memperingati hari kapas sedunia. Kapas. Jadi tanggal 7 Oktober ini juga diperingati hari kapas sedunia. Ini pertama kalinya diperingati tuh Oktober 2019. Jadi saat itu kegiatan ini melibatkan orang-orang yang berpenghasilan kapas gitu ya, negara-negara penghasil kapas gitu ya, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Organisasi Perdagangan Dunia bersama sejumlah lembaga lainnya. Jadi Hari Kapas Sedunia ini jadi kayak momentum untuk berbagi pengetahuan sekaligus memperkenalkan berbagai aktivitas dan produk yang berkaitan sama yang namanya kapas gitu ya. Kapas itu punya peranan penting banget ya dalam perdagangan dunia, terutama ini menjadi salah satu bahan utama industri tekstil. Komoditas tersebut juga berkaitan dengan kehidupan jutaan petani dan pekerja yang terlibat dalam rantai produksi serta perdagangan kapas nih teman Pro 2 ya. Kalau kita kepikiran yang namanya kapas ya teman Pro 2, ini apa sih yang kita pikirkan sama yang namanya kapas ya? Pasti kapas tuh buat kita bersihin muka gitu ya. Terus kalau kita butuh buat tangan kita terluka, itu sebelum kita ini ya, sebelum kita makan ya, bukan ya. Sebelum kita nanti kasih yang namanya obat, pasti dikasih kapas juga gitu ya teman Pro 2. Dan banyak hal lah kita kalau ngobrolin tentang kapas ya teman Pro 2 ya. Jadi tema hari ini adalah kapas. Yes, temanya apa nanti dulu ya. Yang penting menurut kamu apa sih yang kamu bisa lakukan, atau mungkin kamu kayak berpikir kapas itu untuk apa gitu ya. Aktivitas yang berkaitan dengan kapas tuh apa gitu, boleh ya. Atau biasanya kamu pakai kapas untuk apa gitu, boleh. Sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2 ya. Stay tune.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin kapas ya, teman Pro 2, mendengar kata kapas, hal yang pertama kali bisa langsung kepikiran itu adalah ringan, terus habis gitu lembut, empuk kalau banyak sih. Kalaupun dikit ya empuk juga sih kalau dipegang sama tangan. Dan pastinya itu berguna banget gitu ya teman Pro 2 ya. Kegunaan kapas tuh luar biasa banget. Karena kapas ini sendiri juga merupakan salah satu barang gitu ya. Itu termasuk barang bukan sih? Barang lah ya. Yang digunakan setiap harinya gitu ya. Untuk apapun gitu ya. Bahkan juga kapas ini salah satu komoditas tanaman industri yang paling serbaguna di dunia, yang dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari kecantikan pasti, kesehatan, gitu ya, tekstil, sampai dengan pakan ternak. Loh, kok pakan ternak gitu? Jadi ya, nih tahun Pro 2, produk-produk kapas tuh banyak banget gitu ya. Kita ngelihat kapas tuh bukan dalam bentuk kapas aja gitu ya. Kain katun itu hasil tenunan juga dari serat kapas. Terus katen bat yang kita pakai itu juga ada kapasnya kan. Terus kalau kita mau disuntik sama dokter gitu biasa.

selalu jadi andalan nih tahun Pro 2 ya. Jadi kalau kamu ngelihat kapas, terus biasanya kamu menggunakan kapas tuh pas kapan gitu ya? Boleh silakan di 0811-369-7755. Aktivitas yang berkaitan dengan kapas ya, karena kapas ini pastinya juga ada hubungnya sama budidaya dan pertanian juga, kayak penanaman benih, pengelolaan hama terbadu sampai dengan pemanenan buah kapas yang telah matang dan pecah ini sendiri juga menjadi salah satu hal yang ada kaitannya sama yang namanya kapas gitu ya. Kapas ini adalah semak dari family Malva Chai, ya. Tanaman ini tumbuh di setiap benua karena terdapat banyak varietas yang sesuai dengan berbagai iklim dan banyak cara untuk menanamnya. Bahkan sekarang kayaknya udah di ini ya, udah dipotong ya. Tetangga Mona dulu juga punya yang namanya pohon kapas gitu ya. Jadi kalau dia tumbuh tuh kayak bagus banget gitu ya. Kalau pas pecah gitu, kapasnya nampak gitu ya. Jadi tanaman kapas ini dibudidaya juga. Dibudidaya untuk buahnya gitu ya, yang dikenal sebagai bol ya. Setelah matang, bol ini kan pecah gitu ya. Dan memperlihatkan bola kecil-kecil warnanya putih gitu ya teman Pro 2. Dan produk mentahnya ini dikenal sebagai kapas biji yang kemudian dipisahkan seratnya dari bijinya. Nah serat tersebut dipintai ini untuk membuat benang dan ditenun untuk membuat kain. Jadi biji kapas ini menghasilkan minyak dan juga ampas. Jadi kapas Gossypium ini adalah semak dari family Malchavai itu yang seperti Mona bilang tadi gitu ya. Dan genus Gossypium ini mencakup 50 spesies kapas. 4 diantaranya telah didomestikasi untuk serat yang dihasilkan dari biji-bijian gitu ya. Wow. Kalau kita ngelihat serat kapas ini sendiri ya, ini adalah sel hidup dengan dinding luar yang mengelilingi sitoplasma. Dan dinding ini ada beberapa lapis, ada serat mikroskopis, mikrofibrilselusa gitu ya. Nah sebelum polongnya ini pecah atau bulat-bulatnya bolnya itu pecah, serat-seratnya ini mengering dan mati, tabung kehilangan isinya dan dindingnya menjadi pipih dan terpilin ya teman Pro 2. Jadi ya itulah yang namanya kapas ini ya, seratnya tuh ada gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi cara sampai akhirnya bisa menjadi satu produk itu ternyata juga penuh dengan ini ya, penuh dengan apa ya, proses gitu ya teman Pro 2, sampai akhirnya bisa kita gunakan nih, entah itu sebagai kapas untuk kecantikan, katan bat, atau yang lain-lain ya. Kalau kapas biasanya kamu gunakan sebagai apa nih produk teman Pro 2? Boleh gabungan lah ya. Masa nggak tahu, pasti tahu lah digunakan untuk apa. Sambil request single boleh.

0: Moment of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dua produer dari Median, teman terbaik kamu atau produer. Ada yang sudah masuk di sini melalui instastorynya kita di @rri_produer, duanya angka Madiun. Dari Elsa katanya, setiap hari, setiap waktu kipas on kak, kipas kapas. Iya ya, kipas kapas. Kapas ya, please ya. Masa aku yang salah sih, coba. Hari kapas sedunia ya kan. Iya kapas, aku ngomongnya kapas kok. Ih, Elsa nih, Elsa kemanakah kau berada. Iya deh, Fajar Nur ya. Sebentar ya, si Fajar ada gak sih? Fajar, kamu sudah punya single baru ya Fajar? Iya, Fajar Nur yang jangan datang saat kesepian, belum ada. Nanti lah ya kalau sudah ada ya, aku bakal play. Sepertinya nanti new entry ya. Terus ada lagi dari In Blue katanya, bersihin wajah. Minta Fajar Nur yang salah apa aku. Oke, taputarin ya. Terus dari Liu katanya, pakai toner kak, izin request lagunya Tak Semudah Home Pipa dari Nabila Takia. Oke, iya sih, pakai toner. Terus pakai apa lagi ya? Macam-macam lah teman produ, yang namanya kapas tuh kayaknya penting banget buat hidup aku gitu ya. Aku mau ini apa, kasih yang namanya kayak obat merah itu juga pakai kapas ya. Toner juga, ngebersihin wajah juga, semuanya deh kayaknya pakai kapas ya teman produ. Karena memang kapas itu segitu pentingnya buat kita, seperti kamu sama pentingnya. Terus ada lagi produknya tuh apa ya, kain katun. Karena memang hasil tenun rajutan serat kapas ini menghasilkan beberapa jenis bahan kayak denim, flanel, bludru, corduroy, sampai dengan jersey. Terus kaos, kemeja, celana, pakaian dalam, hingga kaos kaki itu juga pakai kapas. Perlengkapan rumah tangga kayak spray, sarung bantal, gorden, handuk, pasti ya. Terus bahan pakaian ramah lingkungan diproduksi dengan sedikit penggunaan air dan tanpa bahan kimia berbahaya, ini kapas organik juga dipakai ya. Terus kapas sekali pakai kayak cotton bud gitu ya. Terus kapas digunakan buat riasan, make up, mengaplikasikan skincare gitu ya. Terus kapas pakai cuci ulang juga ada. Ini alternatif ramah lingkungan ya, berupa PET kapas atau bambu atau katun yang bisa dicuci terus dipakai berulang kali gitu ya. Terus cotton bud, oke dong. Terus kapas medis, kain kasa, perban. Terus kalau produk turunannya ada minyak biji kelapa, pakan ternak, ya biji kapas itu ya digunakan sebagai protein hewan. Terus uang kertas, saringan kopi, jaring ikan, tenda. Ini bahan campuran pengemasan ramah lingkungan. Ini biasanya produk lain turunan dari kapas gitu ya. Karena memang kapas tuh luar biasa banget ya teman produa ya, bisa dipakai buat segala hal. Dan itu berguna buat kita sebagai manusia gitu ya teman produa ya. Siapa yang belum pernah melihat pohon kapas? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan, siapa yang belum pernah lihat pohon kapas? Mona, ya pernah lah ngelihat yang namanya pohon kapas gitu ya teman produa ya. Karena tetangga Mona ada, tapi sekarang kok udah gak ada ya tuh pohon kapas, kemana? Tinggi banget loh teman produa. Terus kalau lagi ya meletus gitu ya, meletus itu juga ih bagus gitu. Tapi ini di sini kalau kita ngelihat di kayak Google gitu kok ada yang pendek-pendek ya. Waktu itu benar-benar pohon gitu. Kalau di Indonesia kayak pohon gitu loh. Apa ya, orang bilang pohon randu ya, atau ya pohon lah, pohon kapas gitu ya teman produa itu. Tinggi dan bagus banget kalau aku ngelihatnya pohon kapas tuh, karena ya kayak putih-putih kalau pas tumbuh ya, itu putih-putih bagus deh teman produa ya. Itu tanaman pohon kapas ya. Kalau kamu belum lihat, kamu bisa ngelihat di Google ada ya, mungkin di medsos juga ada, kamu ceklah pohon kapas teman produa ya. Oke deh,
Menggunakan kapas boleh, tapi ingat dibuang jangan sembarangan ya teman Pro 2 ya. Dan pergunakanlah dengan bijak gitu ya teman Pro 2. Dan setelah ini ya teman Pro 2 bakal ada Brems. Pada Brems kita masih ngobrolin tentang kapas juga. Makasih buat kamu yang sudah simak di 0811369 7755. Ada yang sudah masuk di sini juga, terima kasih. Yang udah masuk melalui instastorynya kita juga makasih. Langsung aku puterin Fajar Nur dan juga Nabila Tekiah. Jam 9 nanti sampai jam 10 Pada Brems barengan dengan Maitoru ya. Stay tune.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masuk di segmen Sepada Brem ya teman Pro 2, dimana kita ngebahas beragam topik astacita. Dan setiap hari Rabu kita bakal ngebahas tentang tangga bencana ya teman Pro 2. Di hari ini, di 7 Oktober 2026, ternyata ada peringatan Hari Kapas Sedunia, teman Bro 2 ya, atau World Cotton Day ya, itu kapas. Yang diinget tentang kapas apa sih teman Bro 2? Biasanya yang paling dekat itu buat nyelap make up ya. Kalau misalnya kamu habis make up gitu ya, ciwi-ciwi ini double cleansingnya pakai kapas pastinya. Nah, itu yang paling dekat dengan kita sekarang. Tapi ada memori Metoru yang menyeletuk tadi. Karena kenapa langsung ke make up padahal pas kecil, pas misalnya berkegiatan, beraktivitas terus jatuh ini ya. Misalnya kakinya kebentur atau kakinya luka. Yang paling dicari saat kita jatuh dulu, saat Metoro ya, ini contohnya Metoro, adalah kapas dan juga beta obat merah ya. Aduh, sebut merek lagi. Obat merah ya, teman Bro 2. Nah, itu yang paling sering Metoro gunakan. Karena rawan banget tuh pas kecil ya, jiwa adventure-nya tinggi banget dan biasanya menimbulkan adrenalin yang cukup tinggi bagi orang tua. Jadi memang sering explore, pengennya aktivitas fisik. Jatuh itu udah berulang kali teman Bro 2 ya. Dan malah gak takut sama jatuh, kayak takutnya nanti pas luka terus dicocol sama obat merah itu. Jadi kayak kebayang perihnya, kebayang sakitnya. Tapi sebelum jatuh mah aman-aman aja. Kayak ya udah sih main aja gitu ya. Kalau jatuh nah itu baru nangisnya dikencengin. Dan itu salah satu gambaran bagaimana sebenarnya kapas itu berperan penting bagi kehidupan kita, teman Pro 2 ya. Nanti bakal kita ulik-ulik lagi, teman Pro 2, lebih jauh tentang kapas untuk kehidupan sehari-hari kita ini. Di sini, dia dari Pro 2 Madiun. Kamu jangan lupa gabung ya, Metor tungguin di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita ngebahas soal alat-alat gitu ya, starter pack ketika jatuh gitu ya. Apalagi pas anak-anak nih, pas masa kecil dulu sering misalnya kejar-kejaran terus jatuh dengkulnya berdarah. Nah, starter pack yang selalu ada di rumah gitu ya, itu adalah kapas teman Pro 2. Dan ini Metoru mau kasih info ada beberapa cara tentang kita yang pengen menggunakan kapas dalam keadaan darurat nih teman Pro 2. Ini sebuah strategi gitu ya, dan semoga bisa membuahkan hasil ya teman Pro 2.

Ada latar belakangnya teman berdua, kenapa kapas tuh sering banget dibawa ke kegiatan outdoor ya teman berdua. Apalagi ketika ada situasi darurat, ketika jatuh atau ketika ada luka gitu ya. Di sini disebutkan bahwa kapas tuh merupakan serat kuno ya, yang berasal dari pemerintahan Fir'aun Mesir. Dan meskipun memiliki banyak kegunaan, pakaian musim dingin seharusnya tidak termasuk di antaranya ya. Karena kapas tuh menahan kelembapan jauh lebih lama daripada kain lain teman berdua ya. Bahkan ada beberapa yang membenci kapas teman berdua ya. Karena yang Metoro sebutkan tadi gitu ya, kapas tuh menahan kelembapan jauh lebih lama daripada kain. Tapi ketika digunakan pada tugas yang tepat seperti keadaan darurat sebelumnya itu teman berdua, jadi kapas ini memiliki banyak kegunaan nih ya. Yang pertama tuh ada sebagai bahan untuk menyalakan api gitu teman berdua. Kita bahas dari cara masyarakat menggunakan kapas sebagai bahan bakar nih teman berdua untuk menyalakan api. Pernah gak sih teman berdua kamu lihat di masa lampau tuh kapas digunakan untuk menyalakan api. Biasanya kalau di Jawa namanya teplok. Tahu gak ya teman berdua? Metoro sih masih ngalamin ya, lampu gitu ya, lampu kayak lampu Aladin gitu tapi yang panjang ke atas gitu. Nah, dia tuh kapas ditaruh untuk menyalakan api. Apinya itu sebagai bahan penerangan teman berdua. Coba deh kamu cari, tuh seru banget teman berdua. Dan bahan bakarnya yang kapasnya tuh dikasih namanya minyak tanah teman berdua, atau kalau orang Jawa bilangnya lengogas. Nah, minyak tapi kok gas gitu ya. Enggak, namanya memang istilahnya lengogas ya.

tentang peran kapas ketika kita jatuh ya. Jadi kapas tuh sangat baik untuk menyerap ya, teman berdua, dan menyalurkan cairan. Jadi kita bisa celupkan cairan obat yang dibutuhkan ke dalam bola kapas atau bantalan kasa ya. Kemudian bisa ditempelkan ke area yang terkena luka tersebut ya dengan perban atau kasa yang memberikan khasiat obat dalam jangka waktu lama. Jadi kalau bingung memindahkan cairannya tadi ya, jadi kan kita butuh media ya teman berdua untuk memindahkan cairan obat itu supaya bisa lebih tahan lama ya di area luka kita. Nah itu fungsi kapas di situ, tidak cuma menyerap tapi juga bisa menyalurkan cairan. Jadi nyerapnya tuh nggak langsung hilang gitu lah teman berdua, masih ada di dalam situ cairannya ya untuk kembali disalurkan kepada area luka kita. Masih ada beberapa fungsi dan peran kapas ya teman berdua dalam keadaan darurat. Nanti kita bakal bahas ya. Kamu jangan lupa join, jangan lupa gabung ya di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya Angka.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya teman Pro 2 ya. Membahas peran-peran kapas ya di situasi darurat gitu ya. Kalau sebelumnya, kalau misalnya hapus make up pakai kapas kan itu nggak sedarurat itu toh teman Pro 2. Nah ini nih ada peran kapas ya di kala situasi memang darurat atau genting ya teman Pro 2. Level genting itu kan beda-beda ya teman Pro 2. Urgensinya ada sendiri gitu ya. Dan kalau sebelumnya yang meter sebutkan bisa jadi lampu, nah itu kan termasuk penting ya zaman dahulu teman Pro 2, karena gak banyak penerangan, gak banyak teknologi canggih kayak sekarang yang ada lampu LED, lampu portable gitu ya teman Pro 2. Nah itu juga akan mengurangi nilai urgensinya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita akan kembali ke masa itu teman Pro 2. Misalnya pas situasi darurat, misalnya mati listrik lama, nah kita bisa menggunakan ilmu yang udah masuk ke kognitif kita ya, ke pemikiran kita teman Pro 2, yang beberapa mungkin Meteoru sampein saat ini. Nah, fungsi selanjutnya teman Pro 2, peran kapas selanjutnya tuh kita bisa menggunakan kapas untuk menyingkirkan, untuk menyaring air ya. Dengan cara menyingkirkan lumpur, sedimen, dan kotoran dari air ya. Kita bisa bikin perbedaan besar dalam disinfeksi air. Nah, ini apa sih teman Pro 2 ya? Ada bentuk filtrasi teman Pro 2 ini masuk di pelajaran IPA kalau nggak salah dulu, di biologi kalau nggak salah. Meteoru pernah lihat metode ini gitu ya. Cara kita mendapatkan air bersih gitu disaring dari bagian yang kasarnya dulu gitu ya, dari batu-batuan, dari pasir sampai yang paling bisa menyaring dengan baik itu kapas teman Pro 2 ya. Jadi di sini ya ada filtrasi air yang bisa menyerap bahan kimia disinfeksi ya. Jadi aman untuk diminum gitu teman Pro 2. Jadi biasanya tuh ada tempat wadah gitu ya yang diisi dengan bola kapas, kain kasa tenun rapat atau kain gitu. Kita bisa menuangkan air kotor ya ke ujung wadah yang lebih besar untuk bentuknya mungkin corong ya teman Pro 2. Nah, serat kapas akan menangkap bagian kotoran dan air akan lebih bersih. Yang keluar dari sisi lainnya tuh akan lebih bersih teman Pro 2 karena udah melalui filtrasi dari kapas tersebut. Kemudian teman Pro 2 ya, apabila ada situasi pemadaman listrik nih ya, kadang ada beberapa serangga yang masuk yang nggak bisa kita prediksi ya teman Pro 2. Kita juga bisa pakai kapas dalam hal ini teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa mencampurkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh gitu ya dengan air hangat secukupnya hingga butiran gula larut. Kita bisa rendam bola kapas dalam larutan ini lalu meletakkan di selembar kertas lilin di area yang sering dikunjungi serangga. Jadi serangga-serangga tersebut akan mendatangi ya, otomatis kan kalau ada yang manis-manis datang tuh serangganya, mungkin semut atau serangga lain gitu ya. Nah, di situ masuk deh perangkap.

Masih ada teman pro 2 yang bakal kita bahas. Masih satu segmen lagi, satu sesi lagi nanti kita bakal bahas teman pro 2. Jadi peran kapas tuh seperti apa dan sebagaimana seharusnya kita memandang kapas sebagai benda yang tipis, yang ringan tapi banyak manfaatnya. Gitu teman pro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya teman bro 2, masih di 95,2 MHz ya. Dan itu tadi peran-peran kapas nih untuk situasi darurat ya teman bro 2. Ada juga di situasi darurat yang butuh evakuasi yang cukup cepat ya teman bro 2. Dalam situasi bencana yang bising ya, biasanya kan kalau misalnya ada bencana besar terus ada tim evakuasi juga, dan itu kan memberikan apa ya, biasanya ada yang dibereskan itu loh, puing-puing dan lain-lain, itu kan biasanya menimbulkan kebisingan ya teman bro 2. Dan itu kapas juga bisa berperan nih, kalau dibuat gulungan kecil bisa meredam dari kebisingan tersebut ya. Tapi itu agak beresiko kalau nggak diawasi atau didampingi sama tenaga medis teman bro 2, karena di sini fungsi kapas berperan sebagai penyumbat telinga ya. Jadi gak bisa dilakuin sendiri asal-asalan, karena bahaya juga nanti kalau udah masuk ke dalam telinga kan lebih susah lagi untuk mengeluarkan ya teman bro 2. Nah itu tadi ya teman bro 2, jadi kapas tuh gak cuman berfungsi sebagai pendamping toner ketika kita double cleansing ya teman bro 2, masih banyak banget fungsi dan peran kapas gitu ya. Dan itu sudah dilakukan dari zaman nenek moyang kita dulu teman bro 2. Jadi kita bisa perluas informasi kita perihal kapas di hari ini ya. Dan itu dulu pembahasan seputar kapas. Kita bisa ketemu lagi teman bro 2 di episode yang lain ya, di RRI Pro 2 Madiun pastinya di Spada Brem. So Meitoru juga mau pamit hari ini. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 PBSI Kabupaten Ngawi konsisten menggelar kejuaraan kabupaten atau kejuara KEP sebagai wadah evaluasi hasil latihan para atlet di tingkat lokal. Kejuaraan ini menjadi agenda wajib tahunan guna mengukur perkembangan kemampuan setiap pemain. Saat ini terdapat 10 klub binaan resmi yang terdaftar dan aktif mengikuti berbagai program kompetisi di bawah naungan PBSI Ngawi. Ajang Kejuara KEP sekaligus berfungsi sebagai seleksi bagi atlet yang akan diproyeksikan ke tingkat provinsi. Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi, Vita Murhandoko, ini menegaskan bahwa Kejuara KEP merupakan agenda wajib untuk menentukan perwakilan daerah nih tahun Pro 2. Vita melanjutkan, melalui ajang berjenjang ini, para pemenang di tingkat kabupaten berhak membawa nama Ngawi pada ajang kejuaraan provinsi maupun pekan olahraga provinsi. Jalur kompetisi resmi ini memberikan kepastian jenjang karir bagi pebulu tangkis muda. Nah, Vita ini menegaskan, dengan rutin digelarnya kompetisi di tingkat lokal, PBSI Ngawi berharap iklim olahraga bulu tangkis di daerah tetap hidup dan bergairah. Semangat kompetisi yang terjaga akan mendorong setiap klub untuk terus meningkatkan kualitas pembinaannya. Informasi lainnya, setelah 8 tahun menunggu, Gloria Jessica dan Ade Govinda akhirnya merilis album perdana mereka bertajuk Blue. Album ini resmi diluncurkan di Oktober 2026 dan langsung tersedia di berbagai platform musik digital. Album Blue ini menghadirkan 11 lagu dengan benang merah cerita patah hati. Meski mengusung tema yang sama, setiap lagu menawarkan kisah dan pendekatan yang berbeda. Dan salah satu lagu yang menjadi perhatian adalah Timpang. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang berjalan tidak seimbang. Ada seseorang yang berusaha mempertahankan cinta, sementara kasih sayang yang diterimanya tidak pernah benar-benar setara. Lewat Blue, Gloria Jessica dan Ade Govinda seperti mengajak pendengar masuk ke ruangan penuh cerita cinta, kehilangan, dan penyesalan. Dan pastinya album ini sudah bisa didengarkan di seluruh platform digital dan juga video musik Timpang di kanal YouTube Ade Nurulianto. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke deh, masih di hit list edisi hari ini. Sudah banyak yang masuk di sini di 0811-369-7755. Ada Maria, ada juga siapa ini? Jennifer. Terus ada lagi, banyak nih tahun pro 2 ya. P, nggak tahu P siapa tuh P. Putri kali. Terus ada beberapa ya teman pro 2 yang request lagunya Sabrina Leonor yang selesai nanti diputerin ya sama kita nih teman pro 2 ya. Udah jam 10 lebihnya 33 menit nih. Ada yang mau request diputerin lagi lagu yang pengen kamu dengerin? Boleh, silahkan.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id

Aku masih tuntaskan dulu kebersamaan aku bareng kamu, karena setelah ini bakal ada Nabila yang temenin kalian. Dan nanti ada mode kreatif berjaringan ya, se-Jawa Timur nih, di jam 12 waktu Indonesia Barat. Mohon pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: nuansa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Allah!

Boom! أشهد أن لا

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: myself.
1: Never needed. Masih di Hitlist Mancanegara, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat siang. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sini ya, teman Pro 2. Pastinya menuju santai siang sambil menemani waktu istirahat kamu dari istirahat bekerja ataupun beraktivitas dan juga sekolah, teman Pro 2. Di sini Nabila nanti akan memutarkan single-single enak dari mancanegara. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Nabila akan kedatangan sosok yang luar biasa inspiratif ya, teman Pro 2. Karena dia ini berkecimpung di dunia bisnis dan berhubungan dengan seni ya. Ada G-Art. Nanti Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Valentino Satria Wibowo yang memiliki bisnis kostum and sanggar tari gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya sampai dengan menjelang sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila akan menemanimu juga dengan sejumlah informasi ya, teman Pro 2, mulai dari dunia olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. So bisa menyimak ya, selain di frekuensi 95,2, kamu bisa nih menyimak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Bisa kamu pantau nanti di YouTube channel RRI Madiun juga untuk ikuti obrolan barengan sama pebisnis ini, teman Pro 2, nantinya. Oke, stay tune ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu informasi terakhir teman Pro 2 dari segmen Hitlist Mancanegara. Ada Jasmine Yen yang memasuki babak baru lewat rilisan single bertajuk Sweet, di mana sudah tersedia di seluruh platform streaming. Lagu ini mengusungkan nuansa berbeda dari karya terdahulunya. Jadi Jasmine Yen sendiri ini merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu keturunan Hong Kong Amerika Serikat yang hadir dengan ciri khas musik yang lebih berani serta teatrikal nih teman Pro 2. Secara musikal, Sweet dibangun dari dentuman synth yang dalam dan juga bassline-nya sendiri menggelegar, dipadupadankan dengan vokal Jasmine yang menggoda sekaligus tegas. Untuk liriknya sendiri berbicara tentang hasrat, obsesi, dan sensasi memabukan saat kehilangan kendali. Dan hasilnya lewat lagu ini jadi cocok untuk dipakai dansa gitu katanya. Tapi yang jelas menyimpan sisi rapuh dan juga misterius. Video musiknya dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 9 Oktober mendatang, teman Pro 2. Adapun video musik sendiri ini digarap oleh sutradara Eric He yang sebelumnya bekerja dengan Yeon Jun dan Claudia Valentina. Diambil langsung di Stockholm, seluruh adegan direkam di dalam ruangan dengan latar gelap yang kontras, sehingga fokus yang ada ini tertuju pada kekuatan fisik dan emosi dari sosok Jasmine Yen. Sebagai informasi, rilisan ini juga punya arti penting tentang penting gitu ya, karena jadi proyek besar pertama Jasmine sebagai artis independen di usianya yang ke-22 tahun. Dirinya meninggalkan nuansa introspeksi remaja yang kental di album debut TBH dan kerinduan nostalgia di lagu hits tahun 2024 di mana bertajuk Forever 19. Dan sekarang dirinya memegang kendali kreatif penuh atas arah musiknya dengan identitas yang lebih matang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya.

0: Selamat siang teman Pro2 semuanya. Bertemu lagi barengan sama aku Nabila Negari di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur. Pastinya di sini Nabila pengen sapa-sapa dulu untuk teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, ada di Jember, ada di Malang dan juga ada di Sumenep. Selamat siang dan semoga aja kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Dan pastinya di studio program 2 RRI Madiun, Nabila nggak sendirian gitu ya. Kita kedatangan sosok yang menginspirasi. Dan biasanya kalau kita bicara tentang bisnis gitu ya teman Pro2, itu berkecimpungnya itu biasanya seputar kuliner, fashion, ataupun bisnis-bisnis di bidang digital gitu ya. Tapi ternyata kali ini Nabila kedatangan pemuda yang bergerak di bisnisnya itu lebih ke seni gitu ya. Sudah ada lelaki yang menemaniku di sini teman Pro2. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Boleh perkenalan dulu. Ada siapa nih di sini?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Valentino.
0: Valentino gitu ya. Oh, ini pembalap kah?
1: Bukan
0: kayak gitu ya. Kalau ini penari, wah. Yeah. Jadi ini Valentino teman Pro2 ya, yang memiliki bisnis apa nih? Kalau boleh di-spill nih Valentino.
1: Oke Kak, jadi bisnisku ini adalah persewaan kostum tari dan juga sanggar tari, tempat untuk latihan menari gitu.
0: Oke, berarti double gitu ya. Selain sanggar, double. Kamu juga punya menyewakan kostumnya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, dan di kaosnya kayaknya udah terpampang gitu ya. Apa itu tulisannya tuh?
1: G-Art.
0: Oh, G-Art. Nah, nanti mungkin sebelum kamu bisa menjelaskan apa makna di baliknya kok namanya G-Art, di sini Nabila pengen ngajakin dulu untuk teman-teman Pro2 semuanya gitu ya, Sekor Wilnu 10 Jawa Timur untuk gabung meramaikan yang pengen tanya-tanya seputar bagaimana bisnis di bidang seni gitu ya. Nanti boleh banget tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Kamu boleh tuliskan komentar-komentar ataupun pertanyaannya di live chat di YouTube kita ya teman Pro2. Oke Valentino, jadi ini kan bisnisnya seputar kostum dan sanggar tari ya ini tadi ya, namanya G-Art. Nah kalau boleh dijelaskan ini filosofinya seperti apa sih?
1: Oke Kak, jadi sebelum kita pilih nama ini, itu kita udah produksi kostum terlebih dahulu. Nah kostum kita, kostum kami itu kebanyakan bling-bling gitu loh Kak, kayak mengkilap-mengkilap gitu kan. Nah, kita cari nama nih, apa yang cocok buat kostum kita lah. Kita namai G-Art itu gonjreng, gonjreng okay. Art gitu. Jadi isinya itu sesuatu yang kelap-kelip dan berkilau gitu Kak.
0: Oh, berarti serba-serbi gonjreng-gonjreng gitu ya.
1: Gonjreng semua.
0: Oke. Kayaknya aku udah bisa menebak gitu ya, keunikan dari sanggar dan kostum kamu itu serba warna-warni gitu berarti.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Oke. Ini tapi kamu sendiri atau ada kawan juga nih di balik bisnis kamu ini?
1: Oke, jadi untuk bisnis ini kami bangun berdua, aku sama adikku, adik kandung. Ya, berdua Kak.
0: Itu dari kapan tuh?
1: Aduh, lupa ya Kak, kayaknya itu baru 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya,
0: 2024 berarti.
1: 2024, cuma awalnya itu join dulu ke bareng-bareng sama temen lah, bikin komunitas gitu. Nah, belajar bareng-bareng, udah bisa. Oke, kita mendirikan sendiri gitu. Jadi akhirnya teman-teman itu bukan pecah sih, cuma kayak mengibarkan saya sendiri-sendiri gitu.
0: Oh, berarti sebelumnya kamu mengikuti komunitas.
1: Bener.
0: Itu komunitas apa kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya itu bukan komunitas besar, seperti grup kecil gitu. Tapi sama-sama suka tari. Nah, biasanya itu kami itu belajar melatih tari bersama-sama, terus belajar make up, hairdo, pemasangan kostum begitu. Nah, lama-lama itu bisa dan ketuanya itu mengizinkan untuk kami itu berkibar sendiri-sendiri begitu. Tetapi juga kadang masih kumpul bareng, project bareng juga masih sering.
0: Oh, berarti komunitasnya masih hidup tetap
1: masih
0: ya.
1: Hidup.
0: Wih, itu legowo banget itu ketuanya. Baik banget gitu ya. Membebaskan untuk anggota-anggotanya berkibar, mengibarkan sayapnya masing-masing. Bener, nah, ini terus sebelumnya sama adik itu juga ikut komunitas atau seperti apa?
1: Iya, berdua ikut. Jadi joinnya itu juga enggak sengaja. Kalau aku itu tuh waktu itu disuruh apa ya, kayak bagian video kan, videographer gitu, kayak ngepasin ini sender atau enggak gitu lah. Lalu diajak project tari. Kalau adik itu dimasukkan karena waktu itu ada project modern dance. Kalau dia kan sukanya modern dance, cuma juga bisa tari tradisional. Akhirnya jadilah satu komunitas. Itu enggak besar sih, awalnya cuma berapa ya kalau nggak salah itu 6 orang.
0: Oh, 6 orang. Termasuk salah satunya ya, kamu bener. Gitu ya sebagai pendirinya nih.
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Ikut,
0: sebagai
1: ikut.
0: Aktivisnya gitu ya.
1: Aktivis, ya.
0: Oke. Okay.
1: Pendirinya ada sendiri.
0: Oke. Berarti sama adik itu di Madiun basisnya atau seperti apa?
1: Di Madiun, tapi kabupaten.
0: Oke. Okay. Jadi kabupaten. Emang kalau misalnya kita melihat antara kabupaten sama kota kayaknya lebih gencar kalau nari lebih di kabupaten ya? Atau sama aja menurut
1: sama
0: kamu?
1: Sama aja sih, Kak. Sama-sama gencarnya. Jadi di kabupaten tuh banyak, di kota juga banyak. Imbang lah, Kak. Kalau Madiun itu iya.
0: Oke. Nah, terus ini nih, aku penasaran. Waktu itu apa yang menginspirasi kamu sama Adi gitu ya untuk pada akhirnya wes aku tak mendirikan, mengibarkan sayap sendiri bareng-bareng sama adik dengan GEAT ini.
1: Oke. Jadi itu support orang tua juga sebelumnya itu pas kita komunitas kita tuh baru kebentuk itu udah dibilangi sama ketuanya kalau kita nggak mungkin sama-sama terus kalian juga nggak mungkin tak ikat. Nah nanti kalau udah bisa silakan kalian untuk mengibarkan sayap kalian masing-masing gitu. Nah nggak hanya itu, ada juga support dari orang tua. Jadi orang tua itu punya ambisi buat anak-anaknya itu sukses seperti gini. Apa tak bangunkan sanggar aja nanti bisa ngelatih di rumah, jadi nggak usah jauh-jauh itu. Nah kalau untuk kostum itu emang adik sih sebenarnya kreatifnya itu ke tim kreatifnya itu, jadi dia tuh suka desain kan, suka ngelukis kan. Nah dia suka desain-desain kostum gitu. Mungkin ada sih kostum beberapa itu terinspirasi dari luar kota juga, cuma tetap harus dimodif gitu Kak. Jadi karena gimana ya, ada faktor eksternal dan internal juga yang mendukung usaha,
0: gitu
1: kami,
0: ya.
1: Ya, usaha kami muncul ini gitu.
0: Oke, ini menarik nih teman Pro 2. Berarti orang tua juga seniman ini jangan-jangan, atau enggak, seperti apa?
1: Bukan seniman sih, cuma ya dukung aja kalau selama
0: suka kegiatan seni,
1: anak
0: gitu ya.
1: Dibilang suka seni sih, ya suka karena kan positif juga ya Kak. Jadi anak-anaknya itu enggak keluyuran sembarangan itu enggak. Lebih suka lagi kalau anak-anaknya itu diam di rumah tapi produktif gitu.
0: Oke, jadi terus apa sebelumnya? Maksudnya kok orang tua wes tak bikinkan sanggar aja gitu? Awal sebelumnya memang anak-anaknya ini suka menari atau seperti apa, Valen?
1: Sebenarnya kalau perjalanan suka menari itu dari kurang tahu ya Kak dari kapan. Kalau dari kecil tuh udah pernah ikut tari, cuma kan di TK kan Kak, yes, ala kadarnya gitu. Terus vakum. SMP tuh ada ujian praktek tari, lo kok bisa. Terus SMA itu diajak sama guru seni budaya untuk join di ekskul tari karena juga pas pembelajaran seni budaya itu bisa nari. Nah dari situ minat tari itu muncul dan orang tua itu taunya dari situ.
0: Terus akhirnya ya udahlah, keterusan ya.
1: Keterusan karena kan mainnya itu relasi Kak. Jadi ketua komunitas itu saudaranya guru seni budaya di sekolahku dulu, jadi gak dikenalkan gitu.
0: Tanpa sadar berjaring gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini berarti dulu awalnya sanggar dulu atau kostum ya, atau jalan dua-duanya langsung?
1: Kalau yang aku bangun ini, itu lebih ke kostumnya dulu Kak. Sanggarnya baru jadi bulan Agustus kalau gak salah.
0: Agustus ini?
1: Iya, jadi selama ini kalau ngelatih itu nyari tempat-tempat kosong gitu kan. Kalau sekarang udah gak bingung.
0: Oke, aku jujur penasaran konsep sanggarnya sendiri ini seperti apa? Itu kayak di indoor atau outdoor atau justru semi outdoor?
1: Oke, kalau sanggarnya sendiri itu bangunannya tuh indoor Kak. Jadi di sanggar itu ada kacanya, tapi cuma depan saja sih sementara. Jadi depan itu ada full kaca, lalu di belakangnya itu belum ada kacanya Kak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti dibangun lagi. Jadi kacanya bisa depan belakang. Dan sanggarnya ini tuh AC, jadi walaupun siang itu juga nggak kerasa panasnya gitu. AC tambah kipas, iya, senyaman.
0: AC tambah kipas, buh,
1: ya,
0: langsung.
1: Jadi kalau buat make up ataupun siang si buat make up siang-siang itu juga nggak kerasa panasnya gitu loh, karena ada AC-nya itu.
0: Double itu teman Pro 2 ya, udah AC tambah kipas lagi. Nah terus ini nih, kamu kan berarti juga pelatih tari gitu ya. Ini berarti ruangannya dibagi menjadi berapa atau cuma satu aja?
1: Cuma satu aja sih Kak. Cuma kan kalau ngelatih nari itu kadang aku, kadang adikku kan. Itu jamnya udah ditata, jadi tertata gitu, nggak mungkin bentrok itu nggak mungkin.
0: Dan satu hari dibagi menjadi berapa shift?
1: Itu tergantung sih Kak. Jadi kan kalau kami tuh belum buka kelas, jadi nggak ada jadwal latihan rutin. Kita tuh sementara itu hanya menerima anak-anak itu untuk persiapan lomba maupun persiapan UAS maupun ujian praktek, begitu aja sih. Jadi nggak ada jadwal khususnya, cuma kita menyesuaikan sanggar longgarnya kapan dan anak-anak itu bisanya latihan tuh kapan gitu.
0: Oh, berarti ini baru menerima by request aja gitu ya, yang kurang lebih yang mau ujian ataupun yang butuh gitu ya, butuh pelatih untuk apa ya, diajarkan menari, nah itu bisa banget ke G-Art gitu ya. Oke, nah ini berarti kayak bisa dibilang sudah niat nawaitu dari kecil sampai dengan sekarang. Enggak, maksudnya nawaitu dari kecil itu emang diniatkan untuk menari gitu-gitu ya berarti ya. Terus melihat peluangnya sendiri ini.
1: Sebenarnya itu enggak juga sih Kak kalau diniatkan itu. Cuma ya gimana ya, kalau itu kan kalau bakat lahir itu kan ngalir kan. Jadi enggak tahu, enggak pernah nyanggar juga, tiba-tiba kok bisa gitu loh. Akhirnya itu dapat dukungan dari beberapa pihak seperti orang tua, ketua komunitas gitu kan. Akhirnya ya terbangun sendiri gitu. Juga enggak tahu juga sih awalnya.
0: Ngalir aja. Oke. Ini menarik juga kan, apalagi kostumnya desain sendiri. Itu adik kurang lebih sudah menghasilkan berapa koleksi baju?
1: Aduh, kalau dihitung sih banyak Kak. Jadi beberapa kostum itu ada yang cuma 7 setel saja, oleh master. Tapi kalau dikumpulkan itu kemarin itu keluar bareng itu 150 setel itu juga masih banyak di rumah gitu loh. Ya, selain kostum tadi itu juga ada kostum dance brand.
0: Oke, berarti ini lebih kepada kombinasi gitu ya, antara tradisional dan juga modern dance. Berarti kalau misalnya kamu sendiri lebih apa, cenderung ke tradisional atau modern nih?
1: Kalau aku sendiri tuh pure tradisional Kak.
0: Oh, pure tradisional. Bener-bener pakemnya dan lain sebagainya kamu belajar sendiri gitu ya?
1: Iya sih, belajar sendiri juga, kadang tanya-tanya ke yang lulusan seni gitu kan. Karena kan bukan lulusan seni ya Kak, ini masih kuliah kan. Masih kuliah kan.
0: Jurusan apa nih?
1: Jurusan PGSD.
0: Waduh. Nah, agak nyelentang gitu ya, tapi ya sama-sama aja pendidikan gitu.
1: Ya cuma jadi tuh harus gimana ya, kalau walaupun kita udah bisa nari itu kita juga harus membuka mata juga kalau kita tuh juga masih butuh ilmu di orang lain begitu. Jadi tetap tanya-tanya, sharing-sharing itu tetap sampai sekarang sih.
0: Oke. Ini tadi kan konsepnya gonjreng gitu ya. Gonjreng kalau menurut Nabila itu kan identik dengan festival dan lain sebagainya. Nah ini kostumnya juga ada kayak tipe-tipe yang buat festival gitu gak? Kayak yang Jember Festival ataupun yang lainnya. Kayak gitu kamu menyewakan kostum-kostum semacam itu gak?
1: Kalau sementara sih belum gak Kak. Karena kan gimana ya, biaya produksinya itu kan juga mahal ya. Kalau seperti Jember Fashion Carnival gitu kan. Nah ini sementara di kami itu produksinya kostum tari dulu yang banyak diperlukan. Kalau kostum karnival kan kadang itu cuma Agustusan atau pas waktu sekolah. Nah kita tuh juga memikirkan kedepannya itu kalau kostum tari itu lebih sering lakunya gitu Kak. Jadi kan gak harus nunggu Agustusan, tapi juga ada HUT sekolah, ada kelas meet, ada juga apa itu ujian praktek, UAS, UTS, itu juga banyak yang sewa.
0: Biasanya sekali keluar berapa set?
1: Tergantung sih Kak, sehari satu juga pernah. Sehari sampai ratusan pun juga pernah. Paling mentok itu kalau nggak salah tuh 150 berapa gitu. Mau lebih nggak diterima, soalnya kan capek.
0: Oh, ada itunya ya, batas maksimalnya untuk peminjaman?
1: Batas maksimal peminjaman itu gimana maksudnya Kak?
0: Maksudnya jumlahnya yang boleh dikeluarkan gitu, terus batas waktunya sendiri gitu.
1: Oke. Untuk jumlah yang dikeluarkan itu sebenarnya sekuat kami saja Kak. Karena kan kami cuma berdua. Nah kalau untuk batas waktu itu biasanya hari ini diambil, besok dipakai, lusanya dikembalikan.
0: Berarti hitungannya
1: gitu.
0: 3 hari aja
1: ya? Iya benar, karena kan harus dicuci juga sih Kak.
0: Dan itu
1: dan
0: dicucinya?
1: Gantian. Dicuci, jadi dikembalikan tuh langsung saya ambil, saya cuci. Kalau nggak gitu nanti takutnya ada yang sewa lagi gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih kostum yang baru dipakai ke customer lain kan kasihan. Jadi tetap harus kami cuci. Makanya kalau kami cerewet itu bukan karena apa-apa, cuma kan gantian gitu loh. Gitu sih Kak.
0: Oke, dan ini dicucinya by mesin atau langsung?
1: Oke, kalau dicucinya itu nggak pakai mesin, itu pun juga nggak dikucek. Jadi kayak dimasukkan, tetap dipersih sedikit-sedikit. Itu pun kadang rendanya itu juga ada yang rusak. Padahal tuh ya nyucinya tuh nggak sekasar mesin gitu loh. Cuma rendanya juga ada yang rusak. Jadi emang bener-bener sensitif baju tari itu.
0: Waduh, nggak cuma manusia aja yang sensitif teman berdua ya. Tapi juga baju-baju semacam yang ada perintilan-perintilan kecilnya ini juga sensitif gitu.
1: Bener-bener,
0: Kak. Nah terus cara perawatannya sendiri ini, tipsnya mungkin bisa dibagikan.
1: Kalau cara perawatannya sendiri itu juga tergantung aksesorisnya apa. Ada beberapa aksesoris tuh yang sekali pakai. Jadi kalau udah dipakai orang, itu tuh pulang-pulang merotol. Dan itu juga kami mewajari karena apa? Karena kan kita juga pakai lem tembak itu kan. Dan lem tembak itu nggak benar-benar kuat gitu loh. Udah pernah kami jahit juga. Cuma pas dipakai pribadi itu, itu bisa putus semua benang-benangnya itu. Jadi ya kalau rusaknya masih wajar tuh ya udah nggak ada denda gitu. Cuma kalau hilang itu beda lagi. Jadi perawatannya itu tergantung itu apa, bahannya apa dan aksesorisnya apa gitu.
0: Oke, berarti beresiko juga gitu ya.
1: Beresiko banget.
0: Terus gimana dong kalau merotol ataupun ada yang hilang gitu?
1: Oke, untuk yang hilang itu kalau kami bisa buat tuh kami bisa buat lagi Kak. Tapi kalau yang merotol itu kalau ada beberapa konsumen customer itu mengembalikan merotolannya itu, jadi bisa kami lem lagi. Kalau nggak gitu ya kita perbaiki bisa. Kalau masih merotol aja itu aman Kak. Cuma kalau hilang gitu ya,
0: nah ini
1: agak sedikit tekor ya.
0: Biasanya kalau hilang di denda berapa nih?
1: Kami tergantung sih Kak, kayak yang hilang itu apa gitu. Kalau yang hilang ada dijual di beberapa marketplace, nah itu kami suruh, kami minta untuk dicekotkan saja. Jadi gak usah ganti uang, kita mintanya barang. Cuma kalau yang perlu dibuat, dibuat sendiri.
0: Contohnya
1: itu
0: apa nih?
1: Biasanya apa ya, kayak itu loh, kalau tari itu bawahnya itu ada kayak menjuntai panjang gitu, namanya tuh ilat-ilat, pilatan. Nah, itu kalau bahannya yang mahal, otomatis ya menggantinya juga agak lumayan. Cuma kalau yang simple aja kadang wis enggak apa-apa gitu. Karena kan kasihan loh anak-anak. Biasanya yang nyewa itu anak-anak SMP SMA gitu. Kalau suruh ganti kan kadang juga gimana ya? Pengusaha, sebenarnya pengusaha kalau mengedepankan rasa kasihan itu pasti tekornya. Cuma gimana ya, udah dari sananya Ika.
0: Oke, hati nuraninya tersentil ya, gitu ya. Berarti segmentasimu lebih kepada anak-anak sekolah gitu ya Valen?
1: Bener. Jadi lebih ke membantu anak-anak itu yang gimana ya, membutuhkan kostum tari. Soalnya kan juga kami membudget kan juga gak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi masih terjangkau juga. Kadang pun masih ada anak-anak itu yang menawar kayak, Kak, kalau untuk harga segini boleh nggak gitu?
0: Nah, itu boleh nggak?
1: Kita tawarkan kalau mau harga segini dapatnya ini, gimana mau nggak? Kalau dia mau ya sudah. Kalau ya udah mas harga biasanya aja gitu ya kita kasih sesuai harganya itu.
0: Oke, berapa sih kalau boleh tahu nih di spill?
1: Jadi untuk kostum di kami itu ada yang harga, masih ada yang harga 90.000, ada yang harga 100.000. Kalau untuk 100.000 ke atas itu jarang banget Kak. Biasanya itu yang kostum-kostum terbaru dengan bahan-bahan yang lumayan pricey dan juga modelnya yang juga agak rumit gitu ya. Tapi kalau untuk kostum-kostum yang simple aja itu 90 boleh, 85 juga masih boleh. Kalau yang umumnya itu 100.000 gitu.
0: Dan itu pembagiannya berdasarkan apa kalau boleh tahu? Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ada yang pengen terinspirasi nih, terus pengen kayak jadi Valen membuka sewa kostum. Nah, ini pembagiannya untuk menentukan harga seperti apa?
1: Oke, jadi untuk penentuan harganya itu kita lihat juga ini tuh produk lama atau produk baru. Terus aksesorisnya ini tuh tergolong bahan-bahan yang premium atau yang biasa aja gitu. Karena kan ada Kak, kita tuh pakai renda itu yang harganya 9 meter itu cuma harga 80 ribuan. Juga ada yang 9 meter itu sampai 200 lebih. Itu juga kita bedakan Kak. Modelnya juga harganya gitu.
0: Oke, biasanya kalau misalnya bahan terus habis itu model-modelnya itu menentukan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau untuk modelnya itu kadang kita punya angan-angan sendiri. Kadang juga kita lihat dari persewaan lain, tetapi juga kita mengubahnya itu lebih dari 50%. Karena apa? Karena kalau sama otomatis kita masuknya ke plagiasi gitu. Nah, jadi kita juga ibarat itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Tetapi juga modifikasi itu harus banyak, Kak. Kalau cuma modifikasi warna aja itu masih tergolong plagiasi ya kalau menurutku. Karena kan, duh, ini kok bajunya sama kayak sanggar itu, cuma beda warna. Nah, itu masih bahaya, Kak, kalau menurutku. Nah, kita modifikasi itu seperti warnanya kita ganti, terus modelnya itu juga dirombak. Mungkin cuma polanya aja sih yang hampir sama, kayak aku pengen pakai rompi lah. Rompi itu nanti kita modifikasi, mungkin lengannya dibuat apa, terus ukurannya itu dibuat crop atau full body gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngotak-ngatik kostum itu. Nah, iya, kalau pure sendiri, kalau pikiran pure itu juga banyak banget di rumah. Jadi ya menyesuaikan ide aja gitu. Kadang punya ide langsung beli kain, beli renda, jadi.
0: Serandom itu ya.
1: Ya, cuma malah kalau kita apa itu lihat punya orang, itu tuh malah gimana ya? Biaya produksi itu lebih besar karena pacuannya adalah oh dia pakai bahan-bahan yang premium gitu kan. Berarti kita harus lebih premium gak biar enggak terlihat sama. Bukan enggak mau kalah saing sih, Kak. Biar enggak sama gitu loh. Ya, jadi kita juga enggak enak juga kalau sama.
0: Okay,
1: jadi mungkin kayak aku pengen bikin kostum yang nuansanya itu ada rompinya gitu kan. Nah, nanti kita ubah nih. Memang ada rompinya, cuma bahannya beda, warnanya beda, terus payetan ataupun rendanya juga harus kita bedakan. Dan itu wajib kalau kalau dari aku gitu. Soalnya ada orang itu tuh gimana ya, meniru itu bener-bener pleketi-pleka. Nah, itu tuh takutnya apa, kalau kualitasnya itu di bawah kita, takutnya ada orang lain tuh menilai kok, loh, iku kan kostume iku, kok bentuknya jadi gini. Nah, gitu loh. Jadi langkah baiknya itu kalau memang terinspirasi, itu juga dimodifikasi sesignifikan mungkin supaya tidak sama lagi gitu.
0: Termasuk bahannya juga. Bener. Gitu ya. Itu milih sendiri berarti bahan-bahannya?
1: Milih sendiri, Kak. Kadang ada sih request gitu, Kak. Mas, aku pengen yang bahannya itu agak nerawang, brokat gitu. Oke, kalau kalau waktunya masih panjang itu juga tetap kami buatkan, Kak. Cuma kalau waktunya mepet kita enggak berani. Soalnya kan aku sama Deku kan cuma produksi berdua, jahit juga berdua.
0: Oh, jahit sendiri?
1: Iya, jahit sendiri.
0: Wow.
1: Terus kayak bikin aksesoris juga berdua. Dan sedangkan kami berdua pun juga kuliah. Gitu. Jadi
0: masih
1: kami
0: sama-sama kuliah.
1: Iya, memperkirakan tugas-tugasnya juga.
0: Oke, tapi setiap harinya pasti ada sebuah karya gitu ya?
1: Enggak setiap hari sih, Kak, kalau bikin karya gitu. Cuma kadang ada pesanan gitu. Kalau enggak gitu saya ngelatih, saya pengen kostumnya beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu baru kita bikinkan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setiap apa nih kalau boleh tahu ramainya untuk pesanan ataupun kamu membuatnya?
1: Oke.
0: Di waktu-waktu apa?
1: Kalau untuk waktu-waktu tertentu itu biasanya yang banyak itu ada Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu FLSN itu sekitar bulan April. Nah, ada lagi bulan Agustus. Biasanya itu untuk pentas seni sama untuk pawai gitu loh, tapi untuk jumlah besar kami belum ada, Kak. Lalu ada juga teman-teman adik-adik itu UTS. Jadi UTS itu diminta gurunya untuk memakai aksesoris saja, jadi nggak kostum full gitu. Mungkin kalau gitu habisnya cuma 40.000, 35.000 begitu. Nah, untuk UASnya itu sekitar bulan apa ya? Kalau UAS itu kalau nggak bulan Mei, itu ya UAS semester ganjil bulan November. Nah, itu baru kostum full. Itu juga banyak banget. Biasanya kalau kostum satu kostum ini udah keluar di kelompok satunya, kita nggak keluarkan di kelompok satunya lagi walaupun tariannya itu sama gitu. Jadi kita usahakan biar berbeda gitu loh. Soalnya kan anak-anak ya, mungkin kayak ih kok bajunya sama kayak punyaku gitu kan, mesti kadang gimana ada perselisihan. Jadi kita juga berusaha agar hal itu tuh nggak terjadi gitu.
0: Biar ada keunikan di masing-masingnya ya, gitu ya.
1: Jadi keluarnya modelnya banyak banget kalau pas musim UAS, UTS, ataupun ujian praktik gitu.
0: Oke deh, seru banget gitu ya. Ternyata kayaknya apa ya, setiap waktu kayaknya ada waktu-waktu ada, tertentu Kak. Pun ini bisa dibilang produktif banget kamunya sama adik gitu ya. Oke deh. Nah, untuk teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan, misal kamu pengen tanya-tanya lebih jauh lagi gitu ya ke Valentino seputar G-Art Sanggar dan juga kostum, sewa kostum, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Sumeneb, Jember, dan juga Malang, tetap stay tune ya di sini, di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus, karena kita jeda terlebih dahulu. Stay tune.

0: Masih di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur, teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari dari Pro 2 RRI Madiun. Kembali Nabila ingin menyapa-nyapa teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, yang ada di Malang, dan juga yang ada di Jember. Dan tentunya kita masih bersama dengan Valentino gitu ya, pemuda yang cinta seni dan diwujudkan dengan selain apa melestarikan seni, dia juga menghasilkan cuan lewat seni dengan menyewakan kostum dan ada sanggar tarinya juga, teman Pro 2. Nah, ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak banget yang bertanya nih, Valentino, yang kepo-kepoin kamu dan juga di WhatsApp kami. Ada dari Dana Oke nih yang bertanya. Bentar. Bagaimana melakukan perawatan padu baju-baju? Apakah susah? Nah, ini tadi kan sudah sempat dijelasin dikit gitu ya. Kurang lebih melakukan perawatannya, nyucinya ini ya yang harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya ada perintilan-perintilan gitu, diapain Valentino?
1: Oke, jadi untuk kalau nyucinya itu juga biasa aja sih, cuma nggak dikucek kecuali emang ada noda. Dan biasanya kami menggunakan apa itu kayak deterjen gitu loh, untuk merontokkan noda, jadi nggak perlu dikucek gitu. Nah, kalau untuk perawatan aksesoris itu juga pas kembali kita tuh cek lagi, kalau ada yang perlu dibenahi kita benahi gitu. Mungkin kalau aksesoris tuh nggak rusak banyak sih, cuma paling permatanya lepas gitu aja sih. Jadi untuk perawatan itu nggak terlalu susah, cuma kita untuk mempertahankan gimana kostum itu tuh nggak gimana ya, kalau pita di baju itu kadang mengkerut pas dicuci, dan itu belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi perawatan tersusahnya itu cuma
0: mempertahankan
1: pita itu biar nggak mengkerut di baju itu. Cuma kalau di aksesoris itu seperti di apa ya, nggak semua aksesoris itu bisa dicuci gitu. Jadi yang kita cuci itu yang melekat di badan. Nah, kalau kena keringat itu pasti kita cuci. Cuma kalau ada kadang sabuk itu nggak perlu dicuci. Jadi kita bisa pakai bahan sebagus mungkin, itu juga aman karena nggak kita cuci. Kalau sabuk kan nggak nempel sama badan
0: tubuh,
1: kan
0: ya?
1: Nggak nempel sama tubuh, pasti itu terhalang sama celana, sama baju yang dimasukkan, lalu masih ada jari dan lain-lain sebagainya. Jadi itu nggak perlu kita cuci. Nah, terus ada lagi namanya itu rapek itu di kanan kiri, hiasan kanan kiri gitu loh. Nah, itu juga nggak perlu kita cuci karena nggak nempel di badan. Yang wajib dicuci itu adalah celana, baju. Kalau cewek itu ada kemben, juga kadang itu staken itu kayak centingan gitu loh, yang korset
0: hitam
1: yang
0: diputer-puter gitu ya.
1: Jari juga kadang tuh jari itu kembali itu basah mungkin ya karena keringatan sih di bagian perutnya itu. Jadi itu kita cuci, karena kalau nggak dicuci itu gimana ya, nanti malah rusak sendiri gitu loh, kayak berjamur gitu kadang. Soalnya pernah kak, baju itu nggak dikembalikan tuh satu minggu.
0: Baik.
1: Kembali tuh semua basah.
0: Waduh.
1: Dan mulai putih-putih gitu loh, kayak jamur itu. Nah, jadi semua harus dicuci, termasuk sabuk itu juga akhirnya dicuci. Kalau customer yang hari ini pinjam, besok dipakai lusa dikembalikan, itu aman sih. Jadi perawatannya itu juga mudah gitu sebenarnya.
0: Oke, itu kan tadi ada yang mengembalikan seminggu. Nah, ini kok bisa gitu? Apakah memang waktu itu belum ada tenggat waktu atau seperti apa, Valentino?
1: Sebenarnya sudah sih kak, ada tenggat waktunya. Cuma gimana, itu masih anak-anak sebenarnya. Masih anak-anak SMA kalau gak salah. Nah, itu bilangnya temannya itu gak mau mengembalikan. Nah, akhirnya ya kalau di denda itu kayaknya gak mungkin ya, kasihan kan. Akhirnya saya ancam kan kayak gini. Kalau memang kamu susah dikasih tahu, namamu akan tak sebar ke beberapa sanggar biar mereka hati-hati, dan kamu juga enggak akan mendapat sewaan gitu. Nah, baru itu digojekan, orangnya enggak berani ke rumah
0: langsung,
1: jadi digojekan. Tapi juga habis itu masih sewa lagi kak, enggak ada takut-takut.

0: yang mereka itu sewa lagi tapi nyuruh temennya. Biasanya kalau udah sekali dapat teguran itu ke belakangnya itu udah paham mereka.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya namanya juga masih anak-anak. Waduh. Tapi ya juga nggak boleh seperti itu ya teman pro 2. Harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pinjam.
2: Iya benar.
1: Terus selanjut ada yang tanya dari Amin Arsis, Kak, kalau boleh tahu ini lebih menguntungkan mana sih, jual beli atau menyewakan sanggarnya?
0: Oke. Jadi kalau di kami itu lebih menguntungkan menyewakan. Karena apa?
1: Menyewakan kostumnya ini ya?
0: Iya, karena kalau diperjualbelikan biasanya kan kalau kita produksi itu kan sesuai dengan diri kita. Jadi kita tuh punya selera sendiri gitu loh. Nah, kalau dan selera itu kita ibaratkan sebagai identitas. Nah, kalau kita jual ke orang lain, otomatis identitas kita juga berpindah tangan ke orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih menguntungkan kami itu menyewakan gitu. Kalau kami jual kan otomatis nanti yang punya kostum itu nggak cuma kami aja, dan orang-orang itu jadi susah itu loh mengenali kak ini kostumnya siapa ya, oh bukan kostum ini tapi kok sama gitu. Nah akhirnya karena kami anggap kalau kostum itu adalah identitas kami dan orang-orang itu bisa mengenal kami melalui kostum kami, jadi kami lebih menurut kami itu lebih menguntungkan kalau kami menyewakan saja gitu.
1: Akhirnya nyewakan aja ya, gitu ya.
0: Karena idenya itu juga susah loh.
1: Bener-bener, cuma, idenya mahal.
0: Iya, modifikasi pun juga kita kan berpikir keras gitu. Nggak langsung, oh modelnya itu, langsung kita buat seperti itu. Nah itu kita menghindari banget.
1: Dan butuh proses berapa lama untuk brainstorming gitu?
0: Biasanya lama sih kak, kadang tuh kita percobaan dulu. Jadi kita buat satu, lalu kalau gagal ya udah kita pakai gitu. Nah nanti coba lagi kalau udah cocok gitu, nah baru itu kami lanjutkan membuat mungkin 5 lagi atau 6 lagi gitu. Tapi kalau sekali percobaan gagal ya udah bahan itu nggak terpakai gitu loh.
1: Jadi sayang banget.
0: Perjalanannya buat menemukan identitas itu juga nggak mudah gitu loh. Makanya kalau dijual tuh kita yang eman-eman gitu.
1: Betul. Terus lanjut nih, ada pertanyaan dari Nosa Karin. Penasaran di zaman sekarang gimana potensi seni sebagai profesi, seberapa menjanjikan? Nah ini menurut Valen sendiri gimana?
0: Oke, kalau menjanjikan atau enggaknya itu tergantung kita itu mengelola usaha kita kak. Jadi kita kan malah di era digital ini kita bisa promosi itu lewat TikTok, lewat IG, story WA gitu kan. Jadi menurut saya itu cukup menjanjikan. Karena apa? Kalau kita promosinya itu bagus, lalu kita menjaga kualitas kita dan pelayanan kita tuh ramah gitu. Jadi nggak ketus gitu loh ke customer, selama customernya itu enak gitu. Nah itu cukup menjanjikan. Karena apa? Karena setiap minggu itu pasti ada aja yang nyewa. Bahkan setiap hari pun ada. Minggu ini pun hampir berurutan, setiap hari itu pasti ada yang nyewa, walaupun cuma 5 ataupun 6, 10 ataupun 1 itu juga kami syukuri. Karena juga lumayan sih kak, kan itu nyewa, nanti kan kembali lagi ke kita, lalu kita bisa sewakan lagi. Mungkin yang biaya lebihnya itu buat beli deterjen, air, sama beli kresek aja sih. Selain itu juga masuk ke kantong.
1: Jadi
0: lumayan
1: tetap
0: menjanjikan.
1: Lumayan menjanjikan
0: iya.
1: Gitu ya. Oke. Terus apalagi ini masih ibaratnya kuliah gitu ya. Bisa buat tambah-tambahan uang jajan, bener, uang kuliah, menabung dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dari Lala Fauzia, jos mantap pokoknya. Tempat kakak ini apakah melayani bikin custom kostum yang custom gitu ya, sesuai permintaan kami?
0: Oke, jadi untuk custom itu juga bisa, cuma emang nggak kami jual gitu loh, jadi cuma kami sewakan. Cuma kalau custom itu juga kami lihat dulu kak, itu kostumnya itu rumit atau enggak. Soalnya apa, kalau rumit takutnya produk kami itu nggak sesuai dengan ekspektasi customer gitu. Kalau selama masih bisa itu juga kami usahakan gitu. Cuma kalau sama persis dengan referensi itu juga nggak bisa, karena itu tadi kita nggak mungkin meniru punya tempat lain gitu. Jadi tetap kita modifikasi. Kalau pengen sama belum bisa, atau mungkin cuma angan-angannya aja. Jadi nanti tarinya seperti ini kak, kostumnya tuh pengen nuansa ini. Nah nanti bisa kita cari gambarannya sendiri gitu.
1: Sejauh ini seperti apa? Sudah ada yang pernah custom?
0: Banyak sih kalau custom itu. Biasanya kalau FLSN itu yang ketua komunitas itu. Nah itu biasanya itu kan ngajar di beberapa sekolah. Nah itu custom seperti nanti sekolah ini nuansa kostumnya ini ya. Untuk sekolah ini nuansa kostumnya ini ya gitu. Jadi cuma dibilangi pengenin nuansanya ini, terus tema tariannya apa. Gitu aja sih kalau orang pesen itu. Cuma kalau ngirim gambar itu pasti banyak yang kami tolak, karena apa, takutnya kami kena plagiasi gitu.
1: Oke. Lagi-lagi gitu ya, tantangannya ada pada bagaimana kita mengembangkan ide biar tidak plagiat itu. Bener. Tadi. Oke, dominannya kalau boleh tahu ini warna apa nih? Atau semua warna ada kalau di kamu?
0: Kalau di kami itu dominan tuh warna marun. Jadi warna marun tuh seabrek. Cuma kadang itu aksesorisnya tuh yang kurang, aksesoris kami itu kurang. Jadi walaupun bajunya itu modelnya beda, cuma kadang satu aksesoris itu bisa masuk ke beberapa model baju gitu loh. Jadi kadang bajunya ada, aksesorisnya habis gitu. Jadi ya kita tanya juga ke customer mau diganti atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf, ini udah disewa duluan gitu.
1: Diakalin gitu ya?
0: Iya, diakalin. Tapi kan kadang masih masuk. Kalau marun tuh diganti hitam itu juga masih bisa kan kak. Nah itu marun, hitamnya itu ada cuma sedikit. Lalu ada hijau botol. Hijau botol tuh lumayan juga.
1: Oke. Kenapa alasannya lebih banyak dominan marun?
0: Karena jadi tuh pertama bikin tuh marun. Terus kok orang-orang tuh sewanya tuh marun. Terus oke, kita bikin biru, tetap marun. Kita bikin warna hijau, tetap marun. Kita bikin hitam, mulai tertarik ke hitam, tapi juga lebih dominan marun yang disewa itu. Enggak tahu ya kenapa kok suka banget warna marun gitu loh.
1: Karena lebih menyala gitu kali ya.
0: Kita pernah buat warna hijau stabilo. Jadi hijau yang gonjreng gitu kan. Cuma juga marun.
1: Oke.
0: Masih gimana ya, orang-orang tuh suka warna marun gitu loh. Kita juga pernah buat warna pastel. Itu juga tetap masih lakuan marun.
1: Mungkin lebih klasik kali ya. Terlihat elegan. Auranya klasik kan juga. Betul. Lebih menyala.
0: Iya.
1: Oke. Itu gimana itu yang hijau stabilo gitu ya. Itu apa? Untuk tari kreasi atau untuk apa nih?
0: Untuk kreasi kak. Sebenarnya kalau tari kreasi itu kan zaman sekarang ini gimana ya, kayak bebas gitu loh. Bebas. Jadi beberapa tari itu gak perlu harus kostumnya harus ini tuh harus ini gitu. Gak beda dikreasi. Bisa dikreasikan sesuai selera gitu. Cuma ya itu mintanya marun.
1: Lagi-lagi marun gitu. Makanya stoknya banyak gitu.
0: Banyak
1: ya.
0: Banget.
1: Kayaknya kalau dibuka lemari, aduh, marun semua. Oke. Terus ada dari Bung Kecil gitu ya. Hai, wah keren anak muda berbisnis di bidang kebudayaan. Selain cuan juga bisa melestarikan seni dan budaya. Bisa sewa sampai luar kota enggak? Nah, ini nih, misal ada teman pro 2 yang dari Surabaya atau Malang, Jember, Sumenep ini pengen nyewa di tempat kamu nih, Valen, gimana?
0: Oke, untuk pengiriman keluar kota sementara itu kami belum bisa, karena pernah sih beberapa kami menyewakan tuh sampai ke Nganjuk aja sih. Dan itu tuh mesti kembali-kembali tuh kadang gak lengkap, ada yang hilang. Terus kita hubungi tuh kayak gak respon, itu juga ada kak.
1: Menghilang gitu kan
0: kayak, aduh gimana ini gitu kan. Terus beberapa itu ada yang patah juga gitu. Makanya untuk sewa keluar kota tuh masih kami minimalisir gitu loh. Kalau mau ya diambil di rumah gitu. Karena apa, biar sama-sama enak gitu loh kak. Kan kalau ada yang hilang kan kami yang rugi. Kalau sana mengganti kan juga, sana kan juga rugi gitu loh. Nah itu hilang satu tuh udah setahun kalau nggak salah. Itu juga di WA itu nggak balas. Temanku di WA temanku nggak balas. Habis itu WA ke aku kan, mas mau nyewa. Langsung aku jawab gini, kak kalau mau sewa yang kemarin tuh diganti dulu ya kak. Yang mana ya kak gitu kan. Yang itu loh kak, yang hitam dihilangkan. Oh iya kak, nanti saya TF ke temennya. Ya juga gak di TF.
1: Alah ya, ghosting sukanya. Ya, tiba-tiba itu hilang gitu. Oke, nah terus apakah setiap sekali sewa ini kan punya perintilan banyak, itu cara menandainya sendiri gimana nih, memanajemennya untuk kostum ini seperti apa?
0: Biasanya itu kalau yang kan kita cuma berdua, itu yang nyiapkan kak. Jadi yang nyiapkan itu yang ngecek. Jadi kalau pas aku nyiapkan buat disewa di SMA ini gitu kan, nanti kembali itu aku yang ngecek sendiri. Jadi insya Allah tuh masih ingat karena anak-anak tuh biasanya nyewanya itu ngirim foto dan maunya itu seperti di foto gitu kan. Nah nanti pas kembali tak cek dan tak hitung gitu, sambil ngambili baju-baju yang buat dicuci itu sama aksesorisnya dicek ada yang rusak atau enggak.
1: Mesti ingat gitu ya, ingat dengan ya banyaknya koleksi itu. Oke oke oke. Terus dari ada yang bertanya juga, paling banyak siapa klien atau yang dilatih?
0: Oke, kalau untuk klien itu paling banyak itu anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA ujian praktek itu kadang satu kelas tuh dua kelompok, kadang ada berbeda-beda kelas tuh sampai berapa ya, kemarin tuh saya ngelatih itu empat kelompok dan satu kelompok itu ada yang satu kelompok itu 12 orang, jadi sekitar berapa ya, 48 orang gitu. Nah itu kostum semua, jadi paket latihan juga sewa kostum. Juga pernah itu acara kolosal di Magetan. Magetan itu SMP. Nah itu berapa ya, penarinya kemarin itu 30. Nah itu juga lumayan kak, 30 tuh cuma 30 tuh latihan nari dan sewa kostumnya. Juga nanti ada juga SMP mana gitu, biasanya aku kan nggak bisa kalau handle 2 SMP, tak kasih ke temanku lah, nanti juga kostumnya ambil di aku gitu. Jadi kita tuh juga membangun relasi yang baik gitu loh sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun usahanya sama, itu sebisa mungkin nggak anggap mereka tuh saingan. Itu kalau aku.
1: Oke, partner ya.
0: Iya, partner.
1: Oke. Nah ini tadi kan kalau misalnya membangun ini kan bersama adik. Untuk sekarang sendiri, kayak kamu melatih ataupun yang lainnya, ini ada karyawan atau teman-teman itu nggak yang membarengi?
0: Oke, kalau untuk karyawan itu nggak ada. Cuma kadang kalau bagian nyuci itu ibu. Mesti nyuci baju itu ibu, karena kan simple kan ya kak, nyucinya itu nggak dikucek dan nggak, cuma kita harus was-was tuh ada noda apa aja gitu loh. Nah itu, terus kalau buat aksesoris tuh kadang dibantu sama bapak, jadi bapak itu dikasih satu contoh tuh udah bisa, udah bisa gitu. Nah nanti kalau untuk melayani customer itu biasanya aku. Nah kalau adikku itu biasanya dia tuh tim kreatif gitu loh, jadi nyari-nyari ide gitu. Terus nanti buat-buat, pengen buat apa itu dia buat gitu. Walaupun belum tahu disewakan ke siapa itu, ya buat dulu aja gitu.
1: Gitu ternyata. Ya,
0: kalau dia bagi tugas.
1: Bagi-bagi tugas gitu. Benar. Ya. Kalau yang melatih tari?
0: Melatih tari aku bisa, adikku juga bisa, tergantung mood kami berdua.
1: Oke, sama kadang anu teman juga.
0: Kalau teman tuh ada enggak? Jadi kalau aku enggak bisa, dia enggak bisa tuh tak lempar ke temanku gitu. Tapi ya tetap atas nama sanggar dia sendiri gitu. Jadi terus enggak peh dari aku harus pakai nama aku tuh enggak. Jadi itu tadi loh, biarkan masing-masing tuh berkibar pakai namanya sendiri-sendiri gitu. Kalau walaupun usahanya sama kan rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi enggak khawatir walaupun usahanya sama maupun rame dia atau rame aku tuh aku enggak mikir gitu loh.
1: Tuh teman pro dua, rezeki ada yang mengatur. Ih, keren, bijak sekali gitu ya. Maksudnya tuh kayak tersentuh gitu loh, jarang-jarang ada yang berpikiran, ah ya udahlah bisnis kan kita sama-sama, walaupun punya bisnis sama, kita tetap bagi-bagi rezeki juga gitu ya, saling bagi-bagi rezeki, nggak menganggap sebagai saingan. Bener. Seperti itu. Terus ada yang tanya nih, gimana cara kakak menghadapi pesaing di bisnis yang sama? Nah ini nih, dan mereka lebih kreatif, apa yang kakak lakukan kalau di posisi seperti ini? Kemudian alamatnya di mana nih? Dan menerima konsultasi juga tidak terkait kostum pakaian?
0: Oke, jadi untuk menghadapi kompetitor ya namanya itu. Nah, kompetitor itu juga kita adu kreatif, bukan banting harga sih. Kalau banting harga kan nanti malah gimana ya, harga-harga kostum itu jatuh. Nah kita mainnya itu adu kreatif. Jadi kalau dia punya ini, kita bikin karya yang gak, bukan bermaksud menyaingi sih kak. Cuma kita juga harus bisa sekreatif mungkin gitu. Jadi biar apa ya, biar dilihat orang itu sana bagus, sini juga bagus gitu. Jadi ya kalau ada rasa harus bersaing biar kita lebih unggul tuh nggak ada sih, karena memang kalau kostum itu identitas pribadi masing-masing. Jadi kalau gimana ya, seleranya sanggar lain tuh gini, kami juga punya selera sendiri gitu. Jadi untuk bersaing itu sebenarnya nggak masuk gitu loh kalau menurutku tuh, karena kami punya selera sendiri-sendiri gitu. Nah kalau untuk alamat kami itu di Desa Mojorayung, Kabupaten Madiun, Desa Mojorayung. Nah untuk konsultasi kostum gimana ya, kalau jarang sih Kak kami menerima konsultasi kostum. Karena apa? Mengingat kami berdua itu masih mahasiswa, mm-hmm. dan tugasnya kan juga gak sedikit ya. Nah, mm-hmm. jadi sebisa mungkin kami membalas pesannya. Cuma biasanya itu cuma gini, silakan lihat dia di Instagram, mm-hmm. nanti pilih saja gitu. Kalau ada request silakan mm-hmm. dicantumkan. Kadang kan ada tuh Kak, Kak mau sewa kostum, tarinya ini, cocoknya mm-hmm. apa ya gitu, mm-hmm. Nah, lalu kita biasanya lihat-lihat IG aja Kak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kami malas tuh enggak, cuma tugas kuliah kamu itu mengejar gitu loh. Ada deadline-deadline okay. yang harus dikerjakan gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin nanti kalau kami udah lulus kuliah, mungkin bisa mm-hmm. lebih fokus lagi di karir kostum dan sanggar ini mm-hmm. gitu. Jadi kami itu masih membagi waktu gitu loh Kak. Jadi untuk biar kami intens di usaha itu juga kami belum bisa gitu, karena kami ada kewajiban lain yaitu kuliah gitu.
1: Mm-hmm. Keren. Bisa cari cuan sambil kuliah aja udah bener. Keren gitu ya. Bisa membagi fokus ya. Terus ini nih, apakah ada kemauan dari Kakak untuk bisa maju ke event-event kayak Jember Festival atau ke kota-kota besar gitu untuk mengembangkan bisnis ini?
0: Oke, sebenarnya ada sih, cuma bukan fokus ke karnavalnya ya, cuma untuk pertunjukannya. Jadi kan ada tuh karnival yang dibarengi sama dancer-dancer, hmm. terus dia pakai kostum juga sama bagusnya. Hmm. Nah, sebenarnya tuh kami juga pengen gitu loh. Hmm. Cuma ya karena kami kan nggak ada tim, kami cuma berdua. Jadi ya kita nunggu dulu setelah kuliah ini kita fokusnya kami fokusnya kemana gitu. Hmm. Sebenarnya ada keinginan nggak buat buat kostum-kostum karnival tuh juga pengen. Cuma memang kami belum ada bakat. Kami belum ada gimana ya, belum ada ilmu gitu loh. Mm-hmm. Kalau buat kostum tari kan gimana ya, itu kayak masih basic gitu loh kalau kostum tari itu. Mm-hmm. Cuma kalau kostum yang buat karnival itu harus bisa ngukir-ngukir, mm-hmm. terus idenya juga harus lebih jeling. Karena apa? Karena kalau kostum karnival itu kan harus gimana ya, kostum itu harus hidup gitu loh.
1: Wow,
0: gitu memang ya. Kostum lebih tari itu ya? Harus mm-hmm. memang kostum tari itu harus hidup. Cuma untuk kostum karnival itu juga harus lebih lagi gitu. Hmm. Jadi kalau kami itu masih merasa itu belum cukup untuk melangkah ke sana. Cuma kalau keinginan sih pasti ada, karena kan siapa sih yang nggak mau dikenal hmm. orang gitu kan? Hmm. Siapa tahu kan ini jadi jalan rezeki hmm. gitu.
1: Amin, semoga aja gitu ya kedepannya lebih berkembang. Siapa tahu nanti kepikiran untuk belajar ya kan, yeah. terus tiba-tiba lebih mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Bener, lagi. Mungkin boleh dong kasih harapan dan juga pesan-pesan untuk generasi-generasi muda di luar sana, untuk teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember nih Valen.
0: Oke ya, buat teman-teman yang masih merintis ataupun masih bingung buat membangun usaha itu, gimana ya? Yang terpenting itu kalian tuh tahu dulu apa minat kalian dan apa bakat kalian, serta kalian tuh punya kemauan apa. Nah, kalau udah ada itu, kalian harus berani untuk memulai gitu. Karena kan kita punya minat, kita punya bakat, tapi kalau nggak dimulai, kita isinya cuma takut aja lah kapan kita berhasilnya gitu loh. Karena keberhasilan itu dimulai dari sebuah keberanian, niat, tekad, dan bakat gitu.
1: Asik, keberanian dimulai dari
0: kesuksesan dimulai dari keberanian
1: yeah. Kakak. Oke, yang penting niat, gak cuma niat aja yeah, tapi juga tapi diwujudkan, teman Prodo. Ya, niat doang cuman diangan-angan aja.
0: Aku pengen ini, aku tapi pengen, gak pengen. Gerak kan sama
1: betul,
0: aja
1: betul,
0: sih Kak.
1: Betul, gak nyampe-nyampe jadi.
0: Iya, benar.
1: Oke deh, terima kasih banyak nih ya Valen. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama Valen ini. Kayaknya gak ada habis-habisnya yeah. gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember yang mengikuti program Muda Berkreatif Kreatif Jawa Timur gitu ya. Pastinya kita bakal berjumpa lagi di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wil Nul program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wil Nul. Aduh, ini agak belibet karena ini ya udah siang, kayak panas gitu ya, hawa-hawanya itu udah mulai panas teman Prodo. Dan terima kasih banyak ya, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Balik lagi bersama dengan penyiar-penyiar favorit kamu. Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif berjaringan berikutnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2. Kali ini kita masuk di sesi santai siang olahraga. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol barengan dengan pebisnis muda berkecimpung di dunia seni, Nabila ajak kamu untuk update informasi seputar dunia olahraga. Kali ini informasi yang mana Qatar itu resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 2036. Komite Olimpiade Internasional menyebut bahwa India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Melansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan juga India, ada kandidat lainnya seperti Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan juga Korea Selatan, di mana negara lain pun masih memiliki waktu sampai dengan 31 Oktober ini untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah dari Olimpiade Internasional tersebut. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara tersebut juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2030 mendatang. Pada bulan Maret 2027 ini, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu, di mana para kandidat yang terpilih nanti ini akan memasuki tahap dialog dengan IOC itu, teman Pro 2. IOC sendiri akan menilai kandidat berdasarkan sejumlah faktor, termasuk pendanaan serta dukungan politik serta masyarakat. Terkait hal tersebut, Christy Coventry dari Presiden IOC mengatakan bahwa atlet harus tetap menjadi pusat dalam penyelenggaraan Olimpiade. Jadi ibaratnya gini ya teman Pro 2, dimanapun Olimpiade itu digelar, satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu diungkapkan bahwa atlet ini harus menjadi pusat dari semua yang dilakukan. Oleh karena itu, bagi setiap tuan rumah nantinya, di sini memberikan pengalaman terbaik bagi para atlet yang harus selalu menjadi dasarnya. India sendiri menyatakan bahwa keinginannya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade untuk pertama kali, di mana kota Ahmedabad tersebut, ini ada bagian Gujarat gitu ya, yang menjadi pusat rencana dari pencalonan tersebut. Adapun Ahmedabad ini akan menjadi tuan rumah Commonwealth Games 2030, yaitu ajang yang dipandang sebagai persiapan penting sebelum India menjadi tuan rumah dari Olimpiade. Sebagai informasi, Afrika Selatan juga sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 dan Piala Dunia Rugby di tahun 1995. Tapi negara tersebut belum pernah menjadi tuan rumah untuk Olimpiade. Jadi kalau misalnya Olimpiade digelar di kawasan Teluk, jadwal pertandingannya kemungkinan harus bergeser dari periode tradisional, yaitu antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Dan hal ini memang berkaitan dengan kondisi cuaca panas di kawasan tersebut, teman Pro 2. Adapun Jerman telah memilih Munchen sebagai kota kandidat untuk pencalonan Olimpiade tahun 2036, di mana penyelenggaraan tersebut akan berlangsung satu abad setelah Olimpiade Berlin 1936 yang berada di bawah rezim Nazi. Untuk Turki sendiri juga kembali mengajukan Istanbul sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade, di mana Istanbul sendiri ini sebelumnya menjadi runner-up dalam pencalonan Olimpiade musim panas di tahun 2020 yang akhirnya digelar di Tokyo. Sementara itu teman Prodia, untuk Olimpiade musim panas 2028 ini akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian dilanjut di Brisbane, Australia yang sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade di tahun 2032. Adapun IOC menyatakan bahwa tuan rumah pilihan akan diumumkan di tahun 2028 dan keputusan final mengenai tuan rumah Olimpiade 2036 akan diperkirakan ditetapkan pada pertengahan 2029. Jadi kita tunggu saja ya teman Pro 2 untuk informasi berkaitan siapa nantinya negara yang akan ditetapkan menjadi tuan rumah dari Olimpiade tahun 2036.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya bersama dengan tim nasional Argentina, di mana Argentina sendiri akan menghadapi Benin pada hari Rabu 7 Oktober 2026 hari ini. Pertandingan tersebut diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan juga para pendukung Argentina karena memang laga ini juga disebut-sebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Messi sendiri akan menjalani penampilan terakhirnya bersama dengan tim Tango dalam pertandingan tersebut. Dirinya telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Dan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama dengan tim nasional. Ribuan supporter pun diperkirakan akan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Iya, waktunya sudah tiba dan momen spesial pun pasti akan dirindukan. Ya, kata Messi pun menyatakan hal tersebut terkait perjalanannya bersama dengan tim nasional Argentina. AFA pun menyebutkan pertandingan tersebut bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga memiliki nilai emosional karena sebelumnya Messi mengunggah foto saat tiba di pemusatan latihan tim nasional melalui media sosialnya. Messi telah tampil dalam 4 edisi Piala Dunia bersama dengan Argentina. Adapun pada Piala Dunia Qatar 2022, Messi membawa Argentina menjadi juara. Bersama Argentina, Messi telah mencatat 207 penampilan di berbagai ajang. Dia menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di dalam Piala Dunia.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli itu lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Udah. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah baru tercipta setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober lalu ya teman Pro 2. Adapun skuad Garuda berhasil mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2 sama selama 120 menit. Gelar tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 35 tahun untuk kembali menjadi juara internasional level senior. Tapi euforia juara tersebut tidak boleh berlangsung lama gitu ya. Karena apa? Karena tentu saja tantangan lebih besar pun sudah menanti. Indonesia sendiri selanjutnya akan mengalihkan fokus menuju Piala Asia yang berlangsung pada bulan Januari mendatang di Arab Saudi. Ajang tersebut menjadi kesempatan mengukur perkembangan timnas Indonesia menghadapi persaingan sepak bola level Asia. Menurut pengamat sepak bola nasional Kusnaini mengapresiasi daya juang luar biasa para pemain sepanjang pertandingan final, di mana menurutnya mental juara pun menjadi faktor penting yang membawa Indonesia melewati pertandingan dengan penuh tekanan tersebut. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno kala itu ya teman Pro 2 juga dinilai memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda, termasuk dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi faktor non teknis yang meningkatkan motivasi dari para pemain. Selain itu, pengamat sepak bola Alif Sahfiar menilai dukungan sebagai tuan rumah sangat berpengaruh dalam pertandingan final. Disebut-sebut, atmosfer stadion dan juga kehadiran kepala negara pun ikut meningkatkan motivasi dari para pemain Indonesia. Keberhasilan Indonesia meraih gelar internasional setelah 35 tahun tersebut mendapatkan apresiasi besar dari PSSI. Adapun Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun menyebut keberhasilan ini sebagai pelajaran penting menuju target berikutnya. Erick menegaskan Indonesia harus lebih serius mempersiapkan diri jika ingin bersaing dan kembali tampil di Piala Dunia. Menurutnya tantangan menuju panggung dunia pun sangatlah berat sehingga meningkatkan kualitas pun harus terus dilakukan. Setelah meraih gelar regional, Indonesia sekarang memiliki modal kepercayaan diri menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Namun para pengamat pun mengingatkan agar skuad Garuda tidak cepat puas dalam pencapaian tersebut. Sementara itu, ya teman Pro 2, dinilai karakter kuat dan semangat juang ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Dan sebagai informasi, trofi FIFA Asian Cup kini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia menghadapi agenda berikutnya. Jadi ya tuntutan pun ya menjaga momentum sebelum menghadapi raksasa-raksasa Asia nantinya di Piala Asia mendatang.

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi nih ada Zulfa sama siapa nih?
1: Ada balik lagi nih dengan aku Syaif, teman Pro 2. Jadi kita berdua nih lagi.
0: Iya, kita lagi ada Zulfa sama Syaif dan betul. Kali ini kami akan membawakan sebuah berita nih seputar entertainment ya Syaif ya.
1: Betul banget nih.
0: Oke, langsung saja teman Pro 2, untuk berita yang pertama ini datang dari perfilman ya pastinya. Ini Zulfa akan membawakan sebuah berita film yang pernah booming ya di tahun 2026 awal bulan lalu ya, yaitu Ghost in the Shell nih. Di mana Ghost in the Shell ini adalah film yang pernah tayang di bioskop ya, yang digarap oleh Joko Anwar. Dan kali ini berita datang dari Ghost in the Shell ini sudah tayang di bioskop Amerika Serikat ya teman Pro 2, di mana film Ghost in the Shell ini raih skor 100% nih di Rotten Tomatoes, atau itu merupakan platform rating perfilman seperti itu dari kritikus dan para penonton. Oke teman Pro 2, film Ghost in the Shell ini mulai diputar secara terbatas ya di bioskop Amerika Serikat sejak tanggal 2 Oktober 2026. Dan situs Rotten Tomatoes ini memberikan skor 100% nih untuk film garapan sutradara Joko Anwar. Dan menurut laman tersebut, Ghost in the Shell ini diberikan skor 100% itu berdasarkan ulasan nih dari 22 kritikus. Dan sementara itu skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating nih untuk menghasilkan presentase. Film Ghost in the Shell yang berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes. Dan situs tersebut juga mencantumkan tanggal 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Dan tahun Pro 2, sebelum tayang di Amerika Serikat, film Ghost in the Shell yang digarap Joko Anwar ini lebih dulu nih meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026. Dan film tersebut juga berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Di mana penghargaan yang sudah diraih oleh Ghost in the Shell ini menambah catatan di sebuah perjalanan internasional Ghost in the Shell nih teman Pro 2. Dan film ini sebelumnya juga menjalani pemutaran internasional perdana nih melalui program forum di Berlinil 2026 di Jerman ya, dan disusul dengan festival lainnya. Film Ghost in the Shell yang salah satu dimainkan oleh Morgan, Aming, dan lain sebagainya ini mengisahkan Dimas, seorang jurnalis yang dipenjara nih setelah dituduh membunuh atasannya. Dan di dalam sel, serangkaian pembunuhan misterius terjadi nih hingga para narapidana harus menghadapi ancaman dari kekuatan supranatural. Dan nomor 2, Joko Anwar yang menjadi sutradara dari film Ghost in the Shell ini sekaligus sebagai penulis skenario ya teman Pro 2 di film Ghost in the Shell ini. Dan film ini sudah dibintangi oleh berbagai aktor ternama juga ya teman Pro 2. Dan Telerico ini menyoroti perpaduan antara drama penjara, horor, aksi, humor, dan unsur supranatural dalam film Ghost in the Shell. Telerico ini juga menilai nih penyutradaraan dari Joko Anwar ini mampu membuat latar penjara tetap terasa dinamis dan menegangkan di sepanjang film teman Pro 2. Dan selain horor nih teman Pro 2, Ghost in the Shell ini juga membawa unsur komedi dan aksi ya dalam kisahnya. Wellgo USA juga mengategorikan film Ghost in the Shell ini dalam genre aksi, thriller, komedi, dan horor pastinya. Dan Ghost in the Shell ini sebelumnya telah tayang ya di bioskop Indonesia tahun 2 sejak tanggal 16 April 2026. Dan film tersebut juga kemudian tersedia di Netflix Indonesia sejak 20 Agustus 2026 dengan judul Hantu Dalam Shell.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang

0: agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih dengan aku Syaif di siang santai kali ini. Dan tadi sudah dibahas nih dari Sulfa terkait film dari Indonesia yang sukses sampai mancanegara gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas nih film mancanegara atau film Hollywood yang akan mendapatkan serial televisinya, yaitu seriesnya. Nah siapa sih teman Pro 2 yang gak tahu Fast and Furious? Nah jadi Fast and Furious ini yang di

akan mendapatkan serial TV yang akan dijadwalkan pada 2028 nih teman berdua. Jadi Vin Diesel selaku pemain utama dan juga director di film ini juga kembali sebagai produser eksekutif. Nah, dia kerjasama dengan beberapa filmmaker seperti Sam Vincent dari Reswa nih teman Pro 2. Nah, Pit Cut menargetkan Fast and Furious yang tayang pada tahun 2028 ini menjadi waktu yang berdekatan dengan film perilisan terbaru dari wabah Fast and Furious pada tanggal 17 Maret 2028 nih. Jadi pada pengumumannya, Diesel mengatakan serial ini menjadi memperluas cerita dari karakter waralaba Fast and Furious ini teman berdua. Nah, serial Fast and Furious ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya di Netflix menayangkan serial televisi Fast and Furious Spice pada tahun 2019 hingga 2021 nih. Jadi film waralaba Fast and Furious ini pertama kali dimulai dan pada tahun 2019 hingga 2021. Nah, namun filmnya sendiri sudah tayang pada mulai dari 2021 sampai saat ini menjadi film yang sangat bombastis ya teman Pro 2 dan juga sangat mengikuti tren saat ini ya. Jadi kayak semacam film ini jadi salah satu film yang patut kita tonton dan nanti pasti buat pecinta balap khususnya tahun 2028 ini akan ada dua seri Fast and Furious, yaitu seriesnya dan juga film terbarunya yang akan tayang pada tahun 2028. Jadi teman perdua nantikan ya untuk film Fast and Furious ini pada tahun 2028. Buat yang mengikuti dari tahun 2021 pasti gak sabar nih untuk menunggu film box office yang akan tayang pada tahun 2028 ini.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi sama Zulfa. Dan kali ini kita masih ada di seputar perfilman ya, teman Pro 2. Dan kali ini Zulfa akan membahas seorang pemain sepak bola nih dari klub Argentina. Namun kali ini tidak membahas soal sepak bolanya ya. Namun siapa yang tidak kenal dengan Lionel Messi nih, teman Pro 2. Dan selain seorang pemain sepak bola nih, Lionel Messi saat ini tuh terlibat sebagai produser eksekutif untuk serial animasi olahraga fantasi nih, yaitu dengan judul Messi and the Giants. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan tayang nih secara global ya melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Film Messi and the Giants itu mengikuti kisah Leo, anak yang berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Dunia tersebut dikuasai para raksasa dan Leo harus bertanding nih untuk menemukan jalan pulang. Meskipun film ini membawa nama Messi ya, namun kali ini tidak menampilkan kisah nyata dari sang pesepak bola ya. Ceritanya ini menghadirkan karakter fiksi yang bernama Leo tadi yang menghadapi berbagai tantangan nih melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Serial ini yang dijudul dengan Messi and the Giants diproduksi oleh Sony Pictures Television dan Sony Music Vision bersama sejumlah produser lainnya atau produa. Dan animasi ini juga dikerjakan oleh Atlantis Animation. Dan perlu teman produa ketahui bahwa film Messi and the Giants ini akan tayang secara global nih melalui Disney Plus pada musim panas 2027 dan serial ini akan dijadwalkan hadir melalui Disney Channel di Amerika Serikat. Jadi tungguin ya teman produa pada musim panas 2027 untuk film Messi and the Giants.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman pro 2 kali ini masih di film nih. Jadi setelah tadi ada film dari nasional dari Indonesia dan juga ada film internasional tadi yang aku bawain dari franchise-nya Fast and Furious. Kali ini kembali lagi kita di berita dari film nasional ya, yaitu dari film Para Prasuk nih teman pro 2. Jadi salah satu pemainnya yaitu Angga Yunanda dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada Asian Academy Creative Awards atau AACA pada 2026. Nah, penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Prasuk nih, teman pro 2. Nah, jadi kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi dari IACA yang mengumumkan bahwa Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia nih. Selanjutnya ia mewakili Indonesia dalam grand final dalam ajang tersebut pada 2026 Desember mendatang di Captional Theater Singapura. Nah, AACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik. Nah, penghargaannya digelar setiap tahun di Singapura. Nah, penghargaan ini mencakup berbagai kategori dalam industri film dalam melibatkan 18 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam film Perasuk ini Angga memerankan Bayu. Jadi Bayu ini adalah seorang pemuda desa Letas yang bercita-cita menjadi perasuk nih teman berdua. Unik banget nih ya. Jadi perasuk ini merupakan sosok yang menjadi medium atau perantara untuk roh dan menghibur warga sekitar melalui tradisi pesta sabetan nih teman berdua. Nah, film arahan dari Vegas Batuna tersebut mengambil latar desa Talas yang memiliki tradisi pesta kerasukan nih sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, konfliknya bermula dari ketika mata air keramat desa tersebut terancam. Nah, karena itu dibeli oleh perusahaan untuk membangun hotel nih teman-teman dua. Nah, kemudian Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam memimpin pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan air mata air tersebut nih. Nah, ambisinya membawa Bayu menghadapi persaingan, konflik warga, serta pilihan untuk mempertahankan kelahirannya. Nah, Para Prasuk merupakan film ketiga nih dari sutradaranya yaitu Vegas Batuteja nih teman-teman dua. Jadi setelah film pertamanya yaitu Menyalin Cahaya dan Budi Pekerti, film tersebut menjadi film ketiga dari sutradara tersebut. Nah, film ini dibintangi oleh Angga Yudana, Anggun, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, dan juga beberapa cast lainnya seperti Indra Birowo nih teman-teman dua. Jadi dari cast-castnya ini gak main-main ya teman pro 2. Banyak artis, banyak aktor yang sudah mungkin beberapa kali kita lihat di layar kaca dan gak meragukan lagi nih aktingnya. Jadi melalui pencapaian ini Angga menjadi salah satu yang mewakili Indonesia nih untuk melaju ke babak final AACA pada tahun 2026. Nah, pemenang utama dalam kategori tersebut akan diumumkan nih pada Grand Gala Final di AACA di Singapura pada 3 Desember 2026. Jadi buat teman pro 2 terus support ya buat film lokal terutama yang mengangkat budaya Indonesia nih seperti dari film Para Prasuk ini.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai, selamat siang. Udah mulai sore ya tapi ya.
1: Iya, menjelang sore ya.
0: Sore atau siang sih?
1: Menjelang sore.
2: Menjelang sore, sore nih.
1: Betul banget.
0: Iya, udah hawa-hawanya mungkin lagi lelah ataupun mengantuk. Buat teman-teman Pro 2 pun yang seharian sudah beraktivitas, bekerja, sekolah, pasti udah tinggal sisa-sisa energi gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, biar kamu energinya bisa setidaknya gak habis-habis banget. Nabila kasih energi semangatnya gitu ya di sore hari ini menjelang sore ceria barengan sama teman-teman yang lain gitu ya.
1: Iya, ada
0: Syaif dan juga
2: ada Zulfa. Betul.
0: Jadi memang akhir-akhir ini gitu ya kan, ini udah bulan Oktober, November, Desember, bawaannya itu udah kayak lemes gitu.
2: Iya. Yeah. Padahal, padahal harusnya kita semangat menyambut tahun yang baru nih, nah, gitu kan.
0: Tapi entah kenapa kalau di akhir-akhir tahun gini tuh kayak identiknya udah habis gitu.
2: Iya. Kenapa ya?
0: Padahal seharusnya ini sudah menjadi akhir-akhir tahun yang lebih energik lagi.
2: Bener.
0: Karena
2: sih,
0: apa namanya, kalau targetnya belum tercapai, ini kan istilahnya harus dicapai di tahun ini gitu ya. Gaspol remblong. Jadi apa ya, buat teman-teman Pro 2 kayaknya butuh healing deh.
1: Betul,
0: healing
1: sih,
0: healing.
1: Bener-bener.
0: Kalau Syai sendiri gimana sih, atau Zulfa gitu ya, kepikiran untuk healing tidak di akhir-akhir tahun ini?
1: Solo dulu apa aku nih?
2: Chef dulu dong.
1: Aduh, sebenarnya cewek dulu gak apa-apa sih.
2: Enggak, sekarang dibalik boy
0: tapi
2: first.
0: Tapi masalahnya kita kan berdua cewek ya.
2: Iya kan?
0: Di sini cuma kamu, setara gender gitu.
2: Gimana Chef?
1: Kalau aku ya kak nih, sebenarnya ada plan sih di akhir tahun. Biasanya aku tuh setahun sekali paling gak buat apa ya, buat nge-refresh gitu. Itu tuh akhir tahun atau pertengahan tahun itu antara hiking atau mendaki gitu. Jadi kayak kan di rumah aku sendiri kan kebetulan deket sama daerah yang ya pegunungan sih, jadi kayak agak bisa kayak sayang aja gitu misalkan gak eksplor di daerah situ. Nah biasanya itu kalau dari sebenarnya di tahun ini sih kak yang aku belum sama sekali ada agenda itu, karena biasanya tahun lalu itu pasti setiap tahun itu ada agenda gitu, kayak misalkan di tahun lalu itu aku udah ke kalau nggak salah nih ke Gunung Lawu, terus ya, karena itu dekat rumah ya, terus ke yang lumayan agak jauhnya tuh di Gunung Sumbing.
0: Jadi udah berapa gunung yang kau daki?
1: nggak banyak sih kalau gunung beneran gunung nih kayak
0: gunung
1: kayaknya
0: beneran
1: cuma
0: gunung nih?
1: Iya, soalnya kan ada ini kak, apa namanya,
0: gunung-gunungan,
1: bukit.
2: Iya, bukit. Anak-anak sekarang nggak ke gunung asli ya, tapi ke bukit gitu.
1: Ada
2: ya,
1: ada juga kawah kayak gitu.
2: Betul.
1: Kalo
0: tapi kau kan juga harus mendaki dulu kan sih?
2: Treknya juga
1: iya
2: kayak gitu ya.
1: Tapi ya beda sih kak vibes-nya itu, kalau di gunung itu benar-benar harus persiapannya kayak lebih apa ya, lebih banyak dan lebih perlu banyak hal yang dipikirin, meskipun biasanya aku tuh nggak yang camp gitu. Jadi kayak
0: TikTok dong.
1: Iya, setiap gunung itu aku biasanya TikTok kak, karena itu lebih sebenarnya lebih minimalisir budget juga sih. Tapi aku kayak nggak terlalu suka aja sih sama bawaannya, kayak berat banget soalnya kalau misalkan kita nge-camp.
0: Oh gitu. Kalau TikTok berarti bawaannya gimana tuh?
1: Kalau TikTok biasanya tergantung gunungnya juga sih. Kalau Gunung Lawu kan karena dekat rumahku juga sih. Jadi aku biasanya cuma pakai yang hydro pack kalau kan bila tahu nih.
0: Enggak.
1: Jadi kayak hydro pack itu kayak tas ini loh kak, yang buat gunung itu loh, yang
2: kayak tas karir gitu.
0: Yang nempel di punggung yang kayak kecil gitu ya.
1: Hydro pack, terus air mineral. Terus ya paling kebutuhannya kalau makan sih diusahakan makan dulu sih sebelum ke mulai trek ya. Jadi kayak makan persiapan itu udah duluan, tapi yang di bawah tuh paling roti, terus yang penting itu air mineral itu udah ini sih, karena trek dari Gunung Lawu itu sebenarnya enggak terlalu panjang juga. Misalkan dari jam biasanya aku kalau nunggu yang pagi itu mataharinya itu biasanya dari mulai jam ya jam 12-an lah, jam 12-an naik.
0: 12 apa nih? Malam.
1: 12 malam. 12 malam naik. Kalau kita ngincer paginya ya. Itu biasanya jam 11 atau jam 12 naik itu paginya sekitarnya jam 5 atau enggak paling mentoknya setengah 7 atau jam 6 itu udah sampai. Jadi itu sih.
0: Itu enggak tidur berarti ya?
1: Enggak.
0: Luar biasa.
1: Biasanya kayak gitu kak, kalau kita nyari ini ya, vibes yang gunung bener banget gitu di lautan awan itu kan biasanya di ini kan pagi hari atau enggak di sore hari itu lautan awan, terus vibe-nya juga gunung banget gitu.
0: Masalahnya gini Zulfa ya, Nabila sendiri kan ini anak yang anak daratan gitu.
2: Anak daratan banget
0: bukan
2: nih.
0: Anak gunung gitu ya. Kayak bayangin Lawu loh teman pro dua, iya, ya. Lawu yang hitungannya itu tinggi gitu ya, ditempuh tektok
2: ya kan?
0: Aduh gak kebayang gitu ya.
2: Berangkatnya juga malam banget, dingin ya.
0: Dingin, gak tidur.
2: Tapi emang yang dicari pendaki emang sunsetnya ya, dan lautan awan dan itu bener-bener dicarinya saat pagi munculnya gitu ya.
1: Tapi sebenarnya nih kalau dari pendaki, kalau aku sih sebenarnya bukan pendaki yang benar-benar pendaki banget sih, kayak cuma
2: hobi ya, gitu
1: hobi
2: ya.
1: Aja sih, hobi hiking gitu, ngeliat alam lah gitu. Kalau dari aku sih nggak terlalu ini sih, paling ya itu persiapannya sih yang paling penting. Itu seenggaknya 2 minggu sebelum trek itu harus seenggaknya jogging setiap pagi gitu, biar kalau kita naik itu nggak ada permasalahan misalkan dari kaki kita yang kram tiba-tiba kayak gitu gitu. Yang penting tuh kayak persiapannya aja sih kak, semua orang menurutku bisa sih mendaki. Dan awalnya aku ngiranya juga kayak mendaki itu kayak serem kan, soalnya stereotip orang tuh kan pasti dari setiap gunung pasti ada mitosnya tersendiri kan.
0: Mistis-mistis gitulah ya dikaitannya.
1: Pasti itu di semua gunung, bahkan di terakhir kali aku mendaki di Gunung Sumbing pun pasti ada mistisnya.
0: Pasti kayak seru itu ceritanya.
1: Di situ enggak boleh pakai yang warna kuning, kuning benar-benar kuning yang menyala itu enggak boleh kan.
0: Apa alasannya? Tahu kamu tahu tidak?
1: Kurang tahu karena enggak terlalu, katanya pokoknya ada mitosnya gitu kak, kalau pakai kuning akan ngebawa sial atau gimana. Nah tapi kalau dari aku pribadi nggak mempercayai tapi menghargai gitu. Jadi gitu, setiap gunung yang aku udah gitu lebih ke menghargai culture yang mereka bawa, apa itu, entah itu mistis atau apa larangannya, yang penting menghargai aja, nggak boleh pakai itu ya nggak boleh gitu. Tapi selama mendaki dari start sampai ke atas itu
2: aman ya,
1: enjoy sih menurutku sih, kayak kenal dengan orang baru itu juga lumayan sih, seru.
2: Banyak dapat relasi ya kalau naik gunung tuh.
0: Betul. Tapi jujur ya, Nabila itu kadang bingung gitu, apa sih yang dicari dari pendaki-pendaki ini, apa gitu loh, apa motivasi kalian mendaki itu apa gitu kan. Enak bobo di kasur gitu kan.
2: Tapi kayaknya bareng-barengnya itu gak sih yang bikin yang bikin seru memorinya gitu.
1: Ya salah satunya itu sih kayak
0: melihat awan gitu. Oke. Apa ya, sebagai bentuk relaksasi diri.
1: Tapi itu gitu seru ya? Banget sih kak, menurutku ya. Kalau dulu awalnya aku juga kayak kayak kurang terlalu tertarik gitu. Tapi karena rumahku juga di daerah situ, dari kalau dari Lawu dari rumahku tuh cuma 15 menitan lah hitungannya. Jadi kayak sayang aja gitu, sedekat itu nggak pernah sekali aja gitu. Nah setelah waktu itu aku di awal-awal nggak ke Lawu dulu, ke bukit-bukit yang mungkin Bukit Mongkrang, terus ada beberapa bukit yang di daerahku gitu.
0: Oke,
1: berat. Abis ya abis itu persiapan terus ke Lawu itu vibes-nya beda tuh pas di atas kak kalau menurutku.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi kayak bener-bener kita bisa melihat apa ya, keindahan alam, terus vibes-nya, terus udaranya, terus di titik 3000 itu kayak gimana gitu tuh bener-bener apa ya, kayak beda aja gitu. Kalau kita ngelihat biasanya kan di ini kan di media sosial, di platform HP lah biasanya lah.
0: Bedanya gimana tuh? Deskripsinya yang lebih
1: apa ya? Kayak enggak bisa di ini kak, kalau belum
0: enggak bisa berkata-kata gitu ya kayaknya ya.
1: Ngerasain secara langsung tuh enggak ngerti vibes-nya kayak gimana gitu. Karena
0: saking kagumnya
1: gitu
0: ya.
1: Begitu indahnya gitu ciptaan dari Tuhan gitu.
2: Keren sih
1: menurutku kayak.
2: Itu yang di Lawu ya?
1: Ya.
0: Berarti bisa dibilang akam sih, anak kampung sini
2: ini
0: bagi pendaki-pendaki Lawu gitu ya. Berarti hobi kamu hiking.
1: Hiking, betul.
0: Hiking teman bro dua. Terus lanjut kalau Zulfa sendiri, healingnya nih, healingnya apa?
2: Waduh, kalau ditanya healing aku sangat berbeda ya dengan Syaif ya.
0: Yang penting enggak hilang gitu ya.
2: Aduh. Ditinggal hilang nih.
0: Waduh. Apa nih?
2: Kalau aku sendiri masih belum nemuin hobi yang spesifik ya, Kak Nap ya, karena emang akhir-akhir ini juga apa ya, agak hektik karena buat bikin laporan magang juga ya. Jadi kadang gak ada sela-sela waktu buat ngelakuin hal-hal kayak gitu ya. Cuman akhir-akhir ini aku juga ini sih sering jogging buat persiapan pengen ke Mongkrang nih, first experience. Kayak gimana yang seru gak? Kayak gitu.
0: Oh berarti kamu emang ada rencana untuk mendaki gitu?
2: Iya seperti itu.
0: Jangan-jangan sama Syaif.
2: Oh aduh belum dulu.
1: Belum.
2: Iya sama temanku tapi...

0: bawah gitu ke atas. Tapi di tengah, di bawah tuh udah nggak apa-apa. Di tengah-tengah sampai atas itu ternyata badai.
1: Oh.
0: Jadi terhenti di sebelum puncak itu kan ada, kalau dari Kanabila atau Zulfa tahu itu ada yang viral dulu, yang itu dari pecel di daerah pos berapa gitu, pokoknya di atas gitu.
1: Mm-hmm.
0: Mbok Yum namanya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Oh kayaknya pernah denger deh.
2: Itu almarhum.
0: Almarhum. Yeah.
2: Oh.
0: Nah di titik itu sih mau ke atas udah nggak bisa karena bisa tapi nggak memungkinkan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi otomatis di situ dulu, abis itu turun gitu.
1: Okay.
0: Emang nggak bisa diprediksi sih.
2: Ya. Tapi ya keseruannya pasti ada.
1: Iya, betul banget.
2: Kenikmatan ketika sudah mencapai puncak gitu bagi para pendaki-pendaki ini sangatlah apa ya, suatu hal yang istimewa gitu.
1: Benar banget nih.
0: Habis itu juga ini sih ya, habis setelah mendaki itu kayak mungkin awalnya setelah seminggu atau dua hari setelahnya itu badan kayak sakit-sakit
1: semua,
0: pegel-pegel ya kan. Tapi
2: kram
0: habis itu
2: semua gitu ya.
0: Tapi setelah seminggu setelahnya kayak lebih seger gitu sih menurutku ya. Entah kenapa ya, kayak menurut diriku pribadi aja sih kayak gitu. Kata teman-temanku juga gitu.
2: Jadi enggak kapok gitu.
0: Iya, kayaknya ada ngaruhnya sih.
2: Oke. Okay.
1: Soalnya kan melewati trek kayak gitu ya, pasti
2: iya sih.
0: betul,
2: apa?
0: Betul.
2: Naik gunung. Apa sih kayak naiki gunung, turuni lembah gitu.
1: Mendaki.
2: Oke, okay. Iya, mendaki kayak gitu. Nah, berhubung kalau misalnya kalian ini kan kayaknya anak-anak ngalam gitu ya. Kalau si Zulfa antara
1: nggak
2: daratan
1: sih,
2: dan juga
1: ya, daratan sih aku lebih ke daratan,
2: oh, daratan.
1: Sih.
2: Oke. Kalau Syair itu berarti kan pegunungan nih.
0: Iya,
2: nah, siapa tahu kalau Zulfa berencana untuk membatalkan gitu ya. Kan ini masih gambling gitu ya. Pengennya liburan entah kemana gitu. Terang aja aku ada informasi, Zulfa.
1: Apa tuh?
2: Jadi pemerintah itu menyiapkan stimulus PPN yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru.
1: Oh iya. Ya udah mau Natal ya.
2: Betul. Jadi kalau misalnya kamu berencana untuk liburan apalagi naik pesawat gitu ya. Ini nih infonya gitu ya. Karena besaran stimulus diperkirakan mencapai 11% sesuai tarif PPN yang berlaku. Tapi ini masih menunggu harmonisasi gitu ya dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dan selain PPN DTP, Kementerian Perhubungan juga mengkaji penyesuaian Passenger Service Charge atau PSC dan Fuel Surcharge atau FS untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau saat mobilitas masyarakat ini meningkat selama Nataru.
1: Wih, pasti tuh nanti banyak gak sih yang bakal ambil atau war tiket seperti itu.
2: Keren. Cuman jujur ya, seumur hidup Nabila belum pernah naik pesawat.
1: Sama, pengen.
2: Iya, siapa tahu gitu ya. Setelah mendengarkan ini kayak memberikan diskon PPN gitu. Ada keinginan untuk naik gitu.
1: Naik duitnya,
2: naik
1: ini
2: duitnya juga. Ya wis, makanya apapun itu plan kalian gitu ya, liburan
0: betul.
2: Dengan daratan, dengan apa namanya, ke daratan apapun, mau ke darat, laut ataupun udara,
1: udara
2: ya bener kan, udara,
0: iya, bener
2: pegunungan
0: sih.
2: Kan juga harus melewati
0: di atas
2: udara,
0: awan,
2: udara
0: ya?
2: Di atas awan itu kan, apalagi udaranya menipis, gimana rasanya kamu yang naik gunung tertinggi ini apa nih?
0: Tertinggi sih so far yang kemarin sih terakhir kan yang Sumbing itu sekitar, kalau lau kan sekitar 3.200-an ya,
1: 3.000 mdpl.
0: Kalau yang itu tuh 3.000, hampir 3.500 lah.
1: Oh. Wih, tinggi banget ya.
2: Apa yang kau rasakan?
0: Tapi menurutku sih sama
2: aja
0: sih kan. Maksudnya kayak
1: view-nya juga
0: itu sih. Bagus sih sama kayak lautan awan, cuma mungkin dari belakang latar gunungnya agak beda gitu. Cuma kalau dari suasana sih mungkin agak sama. Cuma di kalau di puncaknya sama, cuma di beberapa di sabananya itu kayak waktu aku ke atas itu benar-benar anginnya kenceng banget sih waktu itu. Jadi kayak sampai bawa ini. Emang sih kalau ke gunung itu harus bawa, aku lupa sih namanya apa ya, kayak biasa tau gak sih yang ini kertas gue?
2: Itu yang apa namanya? Yang gilap-gilap itu loh.
0: Tapi ini khusus pendaki. Aku lupa kan namanya. Silt
2: sama
0: apa gitu.
2: Sama juga lupa.
0: Ya itulah ya.
2: Okay.
0: Sampai buat itu dipakai gitu. Karena memang sedingin itu.
2: Oh, sengaruh itu ya.
0: Karena itu juga waktu di start sampai sana itu masih pagi ya. Nah, kalau ke atasnya itu udah agak lumayan matahari ada nih. Jadi di situ bisa biasa sih menurutku sih dari ininya.
2: Okay.
0: Belum tinggi banget sih itu sebenarnya.
1: Kayak yang diceritain Syaif, aku juga pernah merasakan sedingin itu, tau gak di mana?
0: Gimana?
1: Di Bromo.
2: Oh, sama,
1: baru inget, aku juga udah pernah ke Bromo sedingin itu.
0: Iya.
2: Oh, ingat-ingat ngomongin Bromo, berarti Nabila juga sudah pernah muncak. Oh, iya? Puncak Bromo.
1: Oh, wow.
2: Kan gue

0: Iya kan. Walaupun treknya itu pakai tangga gitu ya. Tangganya ratusan gitu. Tapi tetap aja iya. Kan. Itu tetap muncak kan.
1: Iya betul. Langsung
0: lewat jalur alternatif. Kalau kalian kan treknya ya udah tanah gitu ya. Aku tangga, bedanya itu.
1: Kalau aku lebih, aku ke touring sih Kak Nap.
0: Oh touring ya.
1: Touring naik motor berapa jam itu? 8 jam.
0: Sangar-sangar-sangar. Wes pokoknya dang healing gitu ya. Sebelum hilang.
2: Betul banget.
1: Mari kita menabung ya.
0: Menabung teman-teman berdua.

0: sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, menuju di sore ceria teman Pro 2 ya. Tidak terasa sudah mau jam 16.00 gitu ya. Waktunya apa? Waktunya
1: sore
0: ceria.
1: Padahal kita juga sudah ceria gitu loh ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi tidak mencerminkan.
1: It's okay. Enggak apa-apa.
0: Kan bentar lagi mau pulang ya.
1: Oh, iya.
0: Jadi pasti ceria gitu.
1: Pasti dong.
0: Yang penting jangan lupa ya Zulfa, kalau habis pulang sebaiknya apa ya? Sebaiknya entah cari makan dulu ataupun mengkondisikan diri dulu.
1: Betul nih.
0: Gitu ya. Jangan sampai sampai rumah terus kamu lapar ataupun suntuk ataupun lahes, pokoknya gitulah.
1: Kalau aku sih habis pulang dari sini langsung bobo.
2: Tidur ya.
0: Gitu ya. Itu enak banget ya.
1: Charge
0: energy. Kalau Faiz ada rencana apa?
1: Faiz
0: Husdar. Faiz teh siapa?
1: Saha ieu teh?
2: Aku habis ini.
1: Saiful ini namanya.
0: Saiful.
2: Apa ya kak? Aku habis ini kayaknya
1: tidur,
2: mau tidur
1: sih?
2: Juga sih.
1: Tidur
2: kayaknya.
1: Ya.
2: Kayaknya ya.
1: Mahasiswa semester tua ini. Isinya tidur-tidur gitu. Kalau Kak Nau sendiri
0: ya ngasuh dialog dong pastinya.
2: Oh iya, sore ceria kan ya.
0: Jangan lupa nanti kalian sebelum tidur lihat dulu sore cerianya.
1: Pasti dong di RRI Digital ini aku.
0: Betul.
1: Nanti. Pasti dong.
0: Sama boleh komen-komen di YouTube channel RRI Madiun ya buat teman-teman Pro 2, nanti boleh ramaikan dan simak karena nanti kita bakal kedatangan dari teman-teman SMA Negeri 2 Madiun.
1: Wow, dari SMA.
0: Betul, mereka kayaknya energik gitu ya. Karena berhubungan sama dance.
1: Okay. Itu adalah sesuatu yang
0: kamu apa suka?
1: Itu? Iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya aku juga kalau mau bahas hobi tadi ya aku ada itu sih.
0: Apa tuh?
1: Ya, dance aku juga sering dance K-pop sampai pernah ikut itu apa lomba-lomba gitu.
0: Wih, sangar. Berarti kamu sampai melalang buana?
1: Enggak sampai sih.
0: Apa lomba-lomba dance K-pop gitu?
1: Iya, dulu ada eventnya Debug di Sun City gitu kan. Terus apa ya bikin YouTube juga. Wih. Sama teman-teman.
0: Oh, ada YouTube kamu?
1: Ada tapi jangan dilihat ya.
0: Aduh, larangan adalah perintah.
2: Iya, benar.
1: Ya cuma sekedar hobi saja.
0: Nah, gitu. Berarti cocok nih Zulfa ya. Nanti disimak ya Zulfa.
1: Pasti dong.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 stay tune terus di 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id dan pastinya nanti simak juga di YouTube channel RRI Madiun.
1: Oke, okay, simak ya teman Pro 2 nanti ya.
0: Betul.
1: Jam 16 ya.
0: Betul, 16 lebihnya 30 untuk obrolan kita bersama dengan teman-teman.
1: Siap.
0: Stay tune.
1: Stay tune di 95,2.
2: Teman.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Blackpink kembali mencetak rekor melalui video musik debut mereka bertajuk Bumbaya di YouTube. Adapun video musik tersebut melampaui 1,9 miliar views pada tanggal 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan. Pencapaian tersebut menjadikan Bumbaya sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Rekor tersebut juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka tersebut. Kemudian informasi lainnya, Lionel Messi menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan gemilang, di mana Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Laga persahabatan di Estadio Monumental Buenos Aires, Rabu pagi waktu Indonesia Barat tadi, menjadi pertandingan ke-208 sekaligus penampilan terakhir Messi bersama Argentina. Dirinya berhasil mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-71. Sebelumnya, Messi memberikan assist untuk gol Nicolas Otamendi dan Nico Paz. Hasil tersebut membuat Messi menutup karir internasional dengan 126 gol untuk Argentina. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di program Sore Ceria ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu. Dan pastinya sore hari ini Nabila seneng banget karena kedatangan dari teman-teman SMA Negeri 2 Madiun. Ciwi-ciwi yang energik gitu ya teman Pro 2, karena mereka ini berhasil menyabet kejuaraan ya, mana berhubungan dengan dance. Jadi sudah ada siapa nih? Halo, selamat sore semuanya. Boleh sapa-sapa dulu nih.
1: Halo, selamat sore.
0: Boleh kenalan juga, ada siapa di sini? Mulai dari yang terdekat dari aku.
2: Saya Bianca Gabriela Ramli. Mm-hmm. Dari ini SMA 2 kelas 11.
0: Oke, biasa dipanggil siapa nih?
2: Bianca.
0: Terus samping Bianca ada siapa?
3: Kenalin, aku Salsa Bila Bila Marani dari SMA Negeri 2 kelas 12.
0: Oke, dipanggil Salsa?
3: Iya.
0: Oke, Salsa, lanjut yang terakhir.
4: Kenalin, nama saya Sheila Andriana Prasetya dari SMA Negeri 2 Madiun kelas 10.
0: Panggilannya?
4: Sheila.
0: Sheila iya. Gitu ya. Oke, ada Bianca, Salsa dan juga Sheila. Dan sebagai informasi teman Pro 2, ini kayaknya mereka gak cuma bertiga aja gitu ya. Nanti ada kawan mereka yang akan turut bergabung di sesi kedua. Tapi sebelum nanti kita lanjut di sesi 2, pastinya harus ditempuh dulu sesi 1 gitu ya. Kita seru-seruan dan pengen tahu proses kalian. Emangnya kalian ini habis menyabet juara apa sih, kalau boleh diceritakan?
3: Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan kejuaraan masuk Best 5.
0: Berarti 5 terbaik gitu ya. Yeah. Oke, ajang apa itu?
3: Ajang SVL Dance Competition.
0: Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan.
3: Jadi itu tuh sistemnya mungkin kurang lebih seperti DBL ya, tapi ini volley. Dalam perlombaan volley. Jadi kita bersaing dengan sekolah-sekolah lain
0: di seluruh, maksudnya di Kota Madiun,
4: di Jawa Timur.
3: Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur. Oke, berarti SVL Dance Competition tingkat Jawa Timur ini ya. Wow, ini di antara kalian bertiga siapa sih ketuanya?
4: Bianca.
0: Oke, Bianca. Berarti ini apa, ketua ekskul atau ketua grup dance ini atau gimana?
2: Ketua grup sih.
0: Grup dance?
3: Iya, tim SVL ini.
0: Oke, memangnya ini tim SVL itu ada sendiri? Maksudnya ada berapa tim nih? Kalau boleh
3: sebenarnya
0: tahu.
3: Sebenarnya kita kalau lomba itu ada tim-tim sendiri. Jadi kita seleksi. Jadi untuk satu ekskul itu terdiri dari semua anggota. Tapi saat lomba kita memilih para anggotanya.
0: Oke, ini berarti anggota ekskul dance di SMA Negeri 2 gitu ya. Oke, kalau boleh tahu anggota dance di ekskul SMA Negeri 2 ini ada berapa?
4: Banyak gak sih?
3: Banyak.
0: Banyak ya?
3: Kurang lebih 20.
0: 20. Dan yang ikut di SVL ini ada berapa?
4: 12.
0: Di antaranya kalian ini ya. Oh, oke. Berarti satu tim kalian ini terdiri dari berapa orang?
4: 12 orang
0: itu? 12, itu iya. Berarti satu dance itu ditarikan 12 orang?
3: Iya.
0: Wow, ini seperti apa itu? Kalau boleh dijelaskan konsep yang kalian bawakan dance-nya.
2: Kalau secara menyeluruh tema besarnya dari SVL kan

0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, latihannya kalau boleh tahu berapa lama untuk proses hingga meraih best 5 SVL ini?
2: Mungkin sekitar 2 bulan, tapi kalau yang kelas 12
1: 2 minggu aja.
0: Weh. Dan ini kalau ngomongin soal dance ataupun tari, ini kan berarti harus menghafal cepet gitu ya. Ini gimana nih? Mungkin ada tips-tips dari masing-masing dari kalian, mulai dari Bianca, Salsa, Sela. Ini gimana sih tips kalian, apalagi yang kelas 12 gitu ya, Salsa? Kamu kan kelas 12 sendiri. Iya, kelas 12 sendiri ya. Gimana? Mungkin kamu bisa bagikan cara-cara gitu ya. Dalam 2 minggu kamu menghafalkan koreografi dari teman-teman yang ke-12-an ini. Gimana nih?
1: Kalau saya itu terlebih pertama itu melihat koreografinya terlebih dahulu, kemudian menghafalkan detailnya. Habis itu saat pertemuan latihan melatih semua koreonya dari atas sampai bawah.
0: Oke, berarti sebenarnya kamu udah dari awal latihan koreografi itu ngikutin gitu ya?
1: Iya.
0: Cuman by video atau seperti apa?
1: Awalnya by video. Terus saat latihan baru melatih semuanya.
0: Berarti praktik-praktik sendiri gitu ya. Oke. Terus kalau yang kalian gimana nih dari Bianca dan juga Sela? Kan kalian ibaratnya lebih juniornya gitu ya di antara Salsa gitu. Gimana mungkin bisa bagikan cara gitu ya, kalau kalian sendiri menghafalkan koreografi dari dance atau tarian ini seperti apa?
2: Jadi kita itu hampir setiap hari latihan. Terus kalau udah selesai tuh kita take video, lalu dikirim di grup. Terus nanti bisa dihafalin sendiri-sendiri di rumah.
0: Oke, berarti memang masing-masing setiap harinya, setiap latihan itu ada video gitu ya?
2: Iya, ada video.
0: Oh, untuk evaluasi atau untuk apa ini?
2: Untuk evaluasi juga, juga untuk dihafalin lagi.
0: Oh, emangnya setiap harinya akan ada pergantian koreografi atau seperti apa?
1: Kita itu melatih koreografi yang sama, tapi untuk di videonya itu kita mengevaluasi mungkin ada beberapa part yang salah atau tidak sama satu sama lainnya.
0: Okay.
1: Jadi kadang untuk evaluasi.
0: Oke, satu koreografi sendiri nih. Oh, sorry. Satu hari gitu ya. Biasanya menghasilkan berapa koreografi? Berapa gerakan gitu?
1: Mungkin
2: satu sampai lima enggak sih?
3: Kalau dari pengalaman yang kemarin itu, mungkin satu kali latihan bisa dapat sekitar 30-40 detikan sih, tapi
0: 30-40 iya, detik kalau, itu dalam durasi berapa menit?
3: Dari totalnya 3 menit.
0: 3 menit, oh berarti setiap berapa 20 detik ataupun 30 detik, yes, sekitar setengah menitan gitu ya. Oke, dan itu menghasilkan berapa gaya kira-kira? Wes gak bisa dihitung, Rek, ya. Saking ribetnya, apalagi kalau dance gitu ya, modern dance sama tradisional. Tapi kalau disuruh milih nih antara modern sama tradisional, kalian lebih memilih yang mana nih di antara Bianca, Salsa, Sela, masing-masing mungkin bisa disebutkan gitu ya, lebih prefer yang mana?
1: Kalau aku lebih prefer dua-duanya sih, Kak. Soalnya dulu basicnya tari tradisional.
0: Oke, berarti baru modern dance ketika SMA ini atau
1: Oke.
0: Kenapa bisa beralih banting setir ke modern dance gitu?
1: Karena itu ya apa? Mungkin FOMO, bisa dibilang FOMO.
0: FOMO gitu ya. Oke, tantangannya apa sih? Kan pastinya tari tradisional ini kan gerakannya lebih lemah lembut gitu ya, kalau yang Nabila tahu. Sedangkan kalau modern dance itu lebih energik dan lebih power. Nah ini mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang kamu alami gitu, mungkin bisa diceritakan ke teman Pro 2.
1: Kalau saya itu tantangannya lebih ke kelenturan ya. Soalnya kalau dance itu lebih gerakannya lebih patah-patah. Kalau modern, kalau tradisional itu lebih ngalir kan. Jadi agak kesusahan di bagian itu, sama di powernya juga.
0: Oke, terus caranya gimana nih? Cara biar apa ya, mengikuti arus si modern dance ini. Kan dari yang tadi ya, katanya bisa mengikuti kalau tradisional, kalau modern dance kan lebih patah-patah dan berpower. Ini cara kamu gimana?
2: Latihan fisik.
1: Iya, latihan fisik
2: setiap hari.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu apa nih latihan fisiknya?
2: Push up, sit up. Jumping jack.
0: Apa itu?
1: Gak bisa di...
2: Terus apa lagi? Lari seminggu sekali itu 3 kilo, kilo.

0: 10.
1: Wow, jadi itu dilakukan pastinya setiap hari ada latihannya gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, seminggu berapa kali latihan?
0: Hampir setiap hari.
1: Untuk event ini gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk ekskulnya sendiri?
0: Untuk ekskulnya sendiri itu kita sebenarnya berapa? Itu?
1: Kayaknya saking banyaknya latihan gitu ya, sering. Mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali?
0: Ya, kurang lebih segitu.
1: Segitu ya. Oke. Boleh dong kasih kesan-kesannya gitu ya. Kan kalian meraih best five gitu ya, 5 besar di dalam SVL Dance Competition 2026 ini. Masing-masing mungkin Bianca, Salsa, Sela ada kesan yang berbeda gitu yang bisa disampaikan. Mungkin dari Bianca.
2: Kalau dari saya sendiri mungkin ini sebagai pengalaman pertama saya juga bisa meraih best five dengan teman-teman di sekolah juga, jadi ya menurut saya cukup berkesan.
1: Sebelum-sebelumnya udah pernah mengikuti dance competition, sudah pernah menjuarai atau belum?
2: Pernah sekali waktu lomba di Stikes.
1: Stikes BHM ini ya?
2: Iya.
1: Wow, itu juara berapa kalau boleh tahu?
2: Saya dapatnya best performance.
1: Wih, kamu. Wah, makanya nggak salah ya dipilih jadi ketua gitu. Oke, kalau Salsa?
0: Untuk aku itu kesan-kesannya tuh juga pertama kali meraih best five, jadi seneng, kaget juga kalau bisa masuk best five.
1: Oke, tapi sebelum-sebelumnya udah pernah mengikuti kompetisi?
0: Sebelum-sebelumnya juga udah pernah, tapi kurang beruntung.
1: Oke, belum rezekinya.
0: Iya, belum
1: gitu
0: rezekinya
1: ya. Oke, terus kalau Sela sendiri, apa kesan kamu?
3: Kalau saya sendiri cukup berkesan karena ini juga pertama kali event yang saya ikuti. Terus juga langsung mendapat best five.
1: Best five.
3: Karena sebelumnya belum pernah ikut lomba-lomba. Terus saya juga baru kelas 10, baru masuk.
1: Ibaratnya masih pengalamannya terbuka lebar gitu ya. Oke, ini Nabila jujur jadi penasaran gitu ya sama teman-teman yang lainnya. Dan kalau gak salah akan ada rekanan yang lain yang akan turut bergabung di sesi kedua gitu ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh seputar, apa sih nama grup kalian ini?
0: Euclase.
1: Apa?
0: Euclase.
1: Euclase.
0: Yes.
1: Wih, nanti boleh dong kasih apa itu filosofi dari Euclase. Oke, tapi sebelum itu Nabila pengen ngajakin teman-teman Pro 2 gitu ya. Sebelum kita jeda, Nabila pengen mengajak kamu semuanya teman Pro 2 untuk yang ingin tanya-tanya ke Euclase, tim dance dari SMA Negeri 2 Madiun, bisa banget tanya-tanya ataupun sekedar komentar di WhatsApp kami di 0811 3697755, atau bisa melalui live chat YouTube channel RRI Madiun. Kita akan segera kembali lagi teman Pro 2, stay tune.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Balik lagi, masih di program Sore Ceria bareng sama aku Nabila Negari dan juga Yuklis ya. Yuklis, tim dance dari SMA Negeri 2 Madiun yang berhasil menyabet 5 best 5 gitu ya, 5 besar di SVL Dance Competition 2026. Nah, ini kalau boleh diceritain gitu ya, filosofi dari nama Yuklis ini tuh apa gitu? Siapa nih yang mau menceritakan? Boleh dari, oh sebelum itu teman Pro 2, ada wajah baru. Ini tadi salsa bergeser, kemudian ada tambahan lagi. Wih, siapa nih, boleh kenalan dulu?
1: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Natasha dari kelas 10.
0: Oke, boleh agak dekat lagi ya di mic. Panggilannya siapa?
1: Nata.
0: Nata, wih, Nata-Nata seperti gel gitu ya, Nata.
1: Yes.
0: Oke, tadi ya, Yuklis itu apa?
1: Kalau arti dari nama Yuklis sendiri sebenarnya Yuklis itu gabungan dari kata you dan Klis. Kalau you itu mungkin dari artinya sendiri seperti kebaikan, kemegahan gitu. Kalau Klis sendiri artinya seperti pecahan gitu. Jadi kalau digabung jadi seperti pecahan yang
0: yang pastinya ingin membawa kebaikan gitu ya. Oke, Yuklis. Ini kalau boleh di abjadnya disebutin, boleh dong. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ada yang asing gitu. Yuklis. Tulisannya gimana? Ayo lo gimana?
1: Jadi tulisannya tuh E U C L A S E.
0: Oke, E U C L A S E. Euclid, teman Pro 2 ya. Euclid. Oke. Dan kebetulan ini sudah banyak penggemar kalian gitu ya yang ingin bertanya-tanya, sekaligus banyak sekali yang memberikan komentar ke kalian. Euclid Group. Ada dari yang bertanya gitu. Kalian ini model kreasi apa dance model duplikat gitu? Lebih ke kreasi atau yang kayak apa ya istilahnya tuh meniru gitu, kreasi. Menduplikat sih.
1: Sebenarnya kalau dua-duanya bisa sih, karena mungkin kalau event seperti class meet gitu mungkin kami dance-nya mungkin sudah ada gitu, jadi kami tinggal meniru. Tapi kalau event seperti DBL, SVL gitu mungkin kami harus bikin koreo baru juga.
0: Oke, berarti ini benar-benar pure baru gitu ya untuk ikut SVL ini. Oke, berarti yang menciptakan gurunya atau kalian juga ikut berkontribusi dalam penciptaan gerakan-gerakannya?
1: Kalau untuk gerakannya itu yang bikin dari pelatihnya, tapi untuk konsepnya itu sebelumnya kami juga masing-masing ikut berpartisipasi untuk pemilihan konsepnya. Dan ada yang mengusulkan Nyiroro Kidul.
0: Oke, siapa nih yang mengusulkan? Di antara kalian berempat tadi, ada yang di sini atau di luar?
1: Ada.
0: Ini?
1: Sheila.
0: Oh, yang tadi.
1: Yes.
0: Sayang banget dia sudah keluar dari barisan nih teman Pro 2. Mungkin di antara kalian bertiga bisa menjelaskan gitu ya, alasan pemilihan dari konsep Nyiroro Kidul ini apa?
1: Untuk konsep sendiri, karena kemarin kan tema besarnya harus yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi dari tema Nyiroro Kidul ini dipilih oleh kami itu karena juga membawa warisan budaya yang sudah lama gitu. Jadi kita bisa nunjukin kalau Nyiroro Kidul meskipun tradisi lama gitu bisa dipadukan juga dengan kreasi modern gitu saat ya. Ini
0: oke. Terus ada yang komen, Sugoi. Lagi dan lagi SMA Negeri 2 Madiun menorehkan prestasi, good job anak muda. Tuh Amin Arsis, apa yang membuat kalian sangat menyukai dunia dance atau tari? Dan mungkin boleh masing-masing memberikan komentarnya gitu ya. Dari Nata dulu, Nata deh. Tadi kan belum banyak berbicara gitu ya.
2: Ya mungkin emang dari dulu tuh udah suka ngedance.
0: sebelumnya kamu juga ikut kompetisi-kompetisi seperti itu?
2: Iya.
0: Emang
2: dari
0: SMP. Oke, dari SMP. Fokusnya dulu kamu tari tradisional atau lebih ke modern dari dulu?
2: Langsung modern.
0: Oke, langsung modern. Iya. Emang di rumah suka kayak nari-nari gitu?
2: Iya, bener. Oh. Dari kecil tuh udah suka nari-nari.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Waduh, keren. Apa yang kamu cover biasanya? Kan biasanya anak-anak kalau dance kan suka dance cover gitu ya.
2: Jadi dulu pas aku kecil tuh aku sering cover Blackpink.
0: Oke.
2: Kill This Love.
0: Ah, berarti kamu meng-cover itu.
2: Terus pernah cover Mic Drop BTS juga.
0: Sangar-sangarnya nih, Rek. Keren. Kalau kalian berdua di antara Bianca dan juga Salsa juga sama suka meng-cover gitu?
1: Kalau aku itu dunia dance tuh lebih ke apa ya, kalau misal aku lagi burn out masalah sekolah atau segala macamnya tuh aku larinya ke dance.
0: Oke. Okay,
1: berarti sebagai
0: stress release ya. Oke. Bagaimana dengan Bianca sendiri?
1: Kalau saya sendiri untuk pengalaman saya lebih
2: cover
1: di lebih bidang dance ini ya, lebih ke cover juga.
0: Cover
1: sih.
0: Juga. Apa yang kamu cover nih Bianca?
1: Biasanya kalau untuk saat ini yang saya sering cover itu dari grup MIOF.
0: Oke. Jujur belum pernah dengar ya Nabila. Itu Korea juga.
2: Iya.
0: Oke. Rata-rata dance itu Korea ya, nggak pernah. Mungkin. Tapi akhir-akhir ini Indonesia juga punya nggak sih?
2: Iya,
0: ada
2: Nona.
0: Nah kalian ada kepikiran untuk mendance covernya Nona yang sampai kayang-kayang atau bagaimana begitu?
2: Mungkin next time.
0: Ada. Jujur Nabila jadi penasaran gitu ya. Gerakan dance competition dance kalian ini seperti apa? Apakah cenderung lebih ke yang energik atau yang atraktif atau yang seperti apa sih?
2: Energik.
1: Kalau dari dance yang SVL kemarin itu mungkin ada perpaduan dari energik dan
0: atraktif juga ya.
1: Iya, karena banyak tekniknya juga.
0: Teknik-teknik apa? Seperti apa itu? Mungkin bisa digerak ada contohnya gerakan tangan atau apa gitu yang bisa kalian gambarkan di layar kaca kita.
1: Kalau digambarkan sih sebetulnya
0: susah ya.
1: Susah.
0: Oke.
1: Tapi kalau teknik-tekniknya mungkin beberapa dari tekniknya itu ada di drop, kayang.
0: Oh, ada kayangnya juga. Wiri.
1: Ada waking.
0: Apa itu?
2: Ya,
1: loading.
0: Boleh dong itu dijelasin juga di teman-teman Pro 2 enggak tahu ini, agak asing dengan nama-nama tersebut. Ada apa lagi?
1: Ada mungkin ada angkat juga.
0: Angkat. Oh, kayak cheerleader gitu ya. Keren. Mantap ya, jadi ya itu tadi ya, energik dan juga atraktif. Terus lanjut, dalam lomba ini durasi dance-nya berapa lama dan indikator penilaian dari panitia dari faktor apa aja?
1: Untuk dance-nya sendiri dari tim kami 3 menit dan penilaiannya itu berdasarkan dari kekompakan, kreativitas koreo, properti, kostum, dan ekspresinya.
0: Oke. Properti yang kalian kenakan apa?
1: Kalau properti dari kami
2: backdrop.
1: Ada backdrop, leveling,
2: bendera.
1: Dan mungkin ya ada properti-properti kecil lain.
0: Leveling juga ya teman berdua. Kurang lebih kayak teater dong ya. Oke. Terus ini melanjutkan dengan pertanyaan tadi, gimana cara melatih kekompakan nih? Bagi tipsnya dong. Nah mungkin bisa dibagikan tipsnya dari siapa nih? Mungkin dari Nata deh, boleh.
2: Ngobrol sih, kayak kita sering ngobrol gitu. Lama-kelamaan chemistry-nya tuh kebentuk.
0: Oke, jadi sering ngobrol ya untuk menyatukan chemistry gitu ya. Ada dari Salsa mungkin menambahkan?
1: Untuk melatih kekompakan di gerakan itu biasanya kita melihat detailnya masing-masing per detiknya. Jadi kita menyamakan satu sama lain.
0: Oke. Apa sih selama proses latihan tantangan yang kalian hadapi gitu ya? Tantangan terbesar yang hampir membuat kalian menyerah. Apa nih?
1: Kalau dari kita sendiri mungkin ada beberapa masalah juga dengan sesama tim.
0: Waduh.
1: Lalu juga mungkin untuk koreonya, karena nggak semua member kami startnya dance itu sama, jadi mungkin ada yang kesusahan juga dalam koreonya.
0: Oke, okay, jadi masih ada yang newbie gitu ya. Oke, okay, berarti masuk di ekskul bukan berarti bisa dance gitu ya. Jadi ada yang mungkin berminatnya belajar, masih newbie, tapi juga pengen ikut competition. Jadi ini kalian butuh penyesuaian juga dari masing-masing anggotanya, atau gimana sih cara kalian untuk ini tadi ya, selain ngobrol dari kalian sendiri, ada gak sih hal-hal yang kalian lakukan?
1: Kalau dari saya sendiri mungkin, kalau
0: terutama ketua nih ya, ketua timnya gitu.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Nata, mungkin kalau melatih kekompakan juga latihan setiap hari, tapi mungkin chemistry-nya gak terbentuk kan juga susah.
0: Sama aja gitu ya.
1: Jadi sama latihan juga kami menyempatkan untuk
2: bercanda.
1: Iya, bercanda.
0: Bercanda. Oke deh. Mungkin kedepannya gitu ya. Ini deh, kalau tadi kan tantangan. Ada yang bertanya, apakah ada momen selama persiapan yang paling berkesan atau tidak terlupakan?
2: Ya, ketawa bareng itu mungkin ya.
0: Hihi, bareng gitu ya. Terus, terus, ada lagi? Apa?
1: Kalau dari saya sendiri mungkin selama latihan ini biasanya kan gak semua orang saling terbuka gitu, dan gak semua tim bisa saling terbuka. Tapi ini juga masih pengalaman pertama kami berdua-belas.
0: 12 cuman, dong
1: ya, tapi kayak udah dapat rasa kekeluargaannya.
0: Wih,
1: gitu ya,
0: keren, keren, keren, keren. Jadi dengan kepala sebanyak 12 teman pro 2 ya, si Bianca ini mengasuh anak-anak didiknya, mengasuh anggota-anggotanya untuk kompak, menjaga kekompakan dan hingga meraih best 5 di SVL Dance Competition 2026. Kedepannya nih, mungkin ada plan yang terdekat gitu untuk kalian, adakah kira-kira planning-planning yang terdekat yang bisa disampaikan gitu?
3: Untuk planning itu kita masih belum pasti ya, tapi untuk penampilan selanjutnya itu mungkin yang terdekat ada class meet, terus mungkin roadshow event futsal yang baru saja.
0: Oke, berarti ada dua event ya yang ingin kalian tempuh. Itu nanti dibagi jadi berapa tim?
3: Itu mungkin dipilih kembali menjadi dua tim, satu untuk roadshow, satu untuk class meet. Tapi untuk class meet itu kemungkinan sebagian besar ikut.
0: Oke, kalau boleh tahu apa sih kriteria-kriteria biar lolos gitu di dalam seleksi kalian sendiri gitu ya, internal kalian?
3: Kalau seleksi itu kita melihat orangnya, teknik dance-nya, terus apa rasa dari dance-nya itu lebih cocok di event yang mana. Jadi kita memilah-milah dia cocoknya yang event mana.
0: Tapi masing-masing orang udah pasti mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya?
3: Sudah pasti.
0: Oke, jadi semoga aja ya di next event ini, kompetisi ini, nanti kedepannya kalian bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi. Karena ini masih lima besar, siapa tahu bisa juara satu dan seterusnya. Pokoknya sukses untuk tim dance dari SMA Negeri 2 Madiun, Euclid ya. Ini masih membawakan nama Euclid lagi kah, atau akan ada beda lagi?
3: Kalau itu belum tahu.
0: Belum tahu. Kita tunggu aja teman pro 2 ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian ya, Euclid tim yang sudah hadir di SMA, di SMA, maksudnya tim SMA Negeri 2 Madiun yang sudah hadir di studio program 2RR Madiun. Dan terima kasih banyak untuk kamu semuanya, teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak program kami di Sore Ceria. Pastinya kita bakal ketemu lagi di edisi Sore Ceria berikutnya. Aku Nabila Dagari, pamit undur diri. Bye-bye. Okay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
3: Teman terbaik kamu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi ya bareng aku Reformer Nanda di sore ceria hingga juga malam nanti. Tadi udah ditemenin sama Nabila Nagari ya. Dan nanti pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat sekarang ini ya, sampai pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Rere bakalan menemani kalian dengan lagu-lagu menarik dan informasinya tentunya relevan ya dengan teman Pro 2. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang...

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, teman Pro 2 sang legenda spesialis ledakan akan kembali lagi alias Michael Bay. Teman Pro 2, di satu sisi bahagia ada kemungkinan besar bisa nonton Transformers arahan Michael Bay sekali lagi. Tapi, di satu sisi juga sedih karena Peter Cullen, pengisi suara Optimus Prime, sudah dipastikan untuk meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Tour konser Do Kyung Soo bertajuk Day Off di Jakarta pada 21 dan 22 November mendatang resmi sold out untuk semua kategori tiket. Penjualan yang dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: A Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gendere City, Jakarta pada 13 hingga 25 Oktober. Pop-up ini dibuka menjelang tur konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yay. Jadi buat kamu
1: di sini.
0: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir
2: masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak enggak taunya lah ya katakan.
2: Iya, benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok enggak sih?
2: Masih enggak sih? Masih jahat minimal chat GPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
1: Kalau enggak chat GPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang
1: benar. Iya, masih begitu.
0: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok, bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau nggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar, yeah. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, yeah. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih, si positifnya.
1: Positif ya,
0: benar.
1: Jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan, gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Beda, coy. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul. Tuh beda banget nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lu ada gambaran aja. Iya. Cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk, Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake.
1: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu. Ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
3: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya?
3: Kayak sekolah, bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
2: Lebih siap ya?
3: Iya, bener.
2: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
3: Kalau lu siaran berapa lama dah?
2: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran, bener.
3: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
2: Itu udah 4 SKS tuh.
3: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas itu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
3: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
3: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
2: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu, kayak
3: dikasih tahu.
2: Lu harus sok kuat gitu.
3: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
3: Salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
3: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah, yang hati.
3: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
3: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
3: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
3: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan Jadi jadilah maju satu-satu.
1: Oh wow. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
3: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar,
3: gitu.
1: Lebih was-was ya.
3: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
1: Iya, benar.
3: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak.
1: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
3: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
1: Keren,
2: gitu, wise banget.
3: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
1: Bener.
2: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
3: Iya.
2: Tapi di balik itu ada lagi gak?
3: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke.
2: Kalau mau jadi barengan gimana, Kip?
3: Ya PR juga.
2: Iya kan? Seker juga kan.
3: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
1: Oh wow,
2: laki-laki nih.
3: Jadi digitu-gituin males banget.
2: Jangan diininin banget ya.
3: Sorry.
2: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kan. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
3: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
2: Ah,
1: ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
3: Yo,
1: iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
3: Bener.
1: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Yo,
3: benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
2: Upbeat.
3: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
2: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti ya?
3: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
2: Oke.
3: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
2: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
1: Benar.
2: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
1: Betul.
2: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Benar, gak bohong berarti ya.
2: Gak bohong berarti.
3: Tepati janji.
1: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
2: nomor duanya omongan.
1: Nomor satunya
2: tangan.
1: Oh iya benar.
2: Lah iya dong. Iya dong.
3: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
2: Iya dong.
1: Bener gak salah.
2: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
1: Bener. Tapi

0: dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada ih seneng, semua pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener-bener karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakib kan,
2: fresh banget ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
0: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah? Ya. Di rumah?
0: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Iya, itu dia makanya.
0: Sinkronize, tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
2: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
1: Aduh.
2: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan
0: ya.
2: Dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
0: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
2: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
0: kalau gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
0: Ya.
2: Siapa dulu deh?
1: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
0: Salma Sasabil.
2: Oke sih.
0: Oke.
1: Bener.
2: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu taruh kasih lagi. Gitu.
0: Gua bingung dong. Nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan gua.
0: Langsung banget ke Liodra ini.
2: Iya.
0: Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh.
0: Masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
1: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
2: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
1: Yoi.
2: Malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Waduh,
1: ini panjang ya.
2: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
1: Kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin
1: kan,
2: ya, kita pendekin.
1: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
2: Wush.
1: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Mager itu ya.
1: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, bener.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
2: Maksudnya,
1: berseni, berkarya.
2: Iya, bener.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
0: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya.

0: karya dan konsisten.
1: Benar-benar.
2: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Oh, berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
0: Insya Allah.
2: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, aku blunder.
0: Aduh,
2: sorry aku blunder.
1: Alright, wah, menarik.
2: Wah, menarik nih, menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
1: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Tikus enak.
1: Bener.
2: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
1: Yo, iya.
2: Benar sih.
1: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
2: Gitu. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini Mam Roda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu-satu, sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima, ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform, dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja, tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini, dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena ya, produksi ya.
0: Sorry. Ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya, yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Punya album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya, guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya, menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat jatong kerongan gitu
0: ya. Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap Sakip. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakip ya. Sakitnya
0: baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa dikeluarin
0: tadi gini? Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you Kim.
2: Salam
1: buat Ben ya.
2: Siap nanti salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: Angkat Kesenian Daerah Pimpinan RRI Madiun audiensi dengan Bupati Pacitan. Mengutip dari rri.co.id Pacitan, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Madiun memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Pacitan, utamanya dalam mengangkat kesenian daerah. Kerjasama ini berawal dari audiensi yang dilakukan oleh jajaran RRI Madiun ke Bupati Pacitan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Kerjasama tersebut disambut baik oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Menurut Mas Aji, sapaan akrab Bupati Pacitan, bentuk kerjasama ini dapat berupa dukungan mengangkat potensi Kabupaten Pacitan melalui media radio. Mas Aji juga menambahkan audiensi yang berlangsung hari ini juga membahas tentang kesenian Pacitan. Selain itu, Mas Aji juga berpesan kepada RRI Madiun sebagai lembaga penyiaran publik untuk merawat tradisi dan kebudayaan. Ia berharap sinergi antara RRI Madiun dan pemerintah Kabupaten Pacitan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat. Dikutip dari rri.co.id Pacitan dengan judul Angkat Kesenian Daerah Pimpinan RRI Madiun Audiensi dengan Bupati Pacitan, yang ditulis oleh Angela Rizka.
1: Kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat dengan lagu ini?
1: Kupu-kupu yang lucu.
0: Kalau ini? Dan ini? Ketiga lagu tadi merupakan sebagian karya lagu anak Indonesia ciptaan Sarijah Niyung Sutipyo atau yang kita kenal dengan Ibu Sut. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, setiap syair yang Ibu Sut ciptakan turut mengedukasi dan membesarkan anak-anak Indonesia. Ibu Sut mulai mengubah dan menciptakan lagu anak-anak di latar belakangi kesulitan murid-muridnya memaknai lagu anak-anak berbahasa Belanda. Unsur keindahan alam, tumbuhan, dunia binatang, dan eksplorasi lingkungan lainnya menjadi ciri khas lagu karya Ibu Sut. Melalui Radio Mirom Jakarta, karya Ibu Sut pertama kali disiarkan di seluruh Nusantara periode 1927 hingga 1928. Ibu Sut menjadi orang pertama pencipta lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

0: day. Let some achieve great success is proof to all the others they can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sayur. Basih. Tumben belanja banyak. Mau hajatan ya?
1: Enggak, ini loh aku belanja buat kebutuhan anak-anak. Mereka itu kan ya butuh banget asupan biar perkembangan fisiknya bagus. Ini aja resepnya dari internet loh mas. Tak kutip dari Halodoc, makanan kayak telur, tahu tempe, buah, terus ini kacang-kacangan, ikan sampai hati ayam itu ternyata dibutuhkan banget loh buat perkembangan fisik anak.
0: Oh gitu, tapi mahal.
1: Eyalah mas, buat investasi kesehatan yo jangan pelit-pelit ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
3: Jack

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
2: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
3: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
1: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
2: Wih, Dewi.
3: Ya, kenapa, Bay?
2: Jangan keras-keras.
3: Oh,
2: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
3: Ya kah?
2: Iya, makanya kita harus lebih hati-hati.
3: Waduh, baik. Kalau begini, proyek kita ke depan agak sulit nih.
2: Makanya itu, Wi. Takutnya nih, laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
3: Aduh, gawat nih, baik. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
2: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya.
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya nih, Bu, dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Santi, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian, saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu. Saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah, saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal

0: Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mood of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwa.

kedua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau buk makan. Tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan dua jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Timnas Indonesia segera hadir dalam film dokumenter berjudul The Longest Wait setelah meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Adapun film tersebut merekam perjalanan skuad Garuda mengejar impian untuk tampil pada panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama. Beach House Pictures bersama dengan Fremantle telah merilis trailer perdana The Longest Wait yang memperlihatkan perjalanan Timnas Indonesia secara dekat. Trailer tersebut menampilkan sejumlah momen menegangkan yang sebelumnya tidak banyak terlihat selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Film dokumenter The Longest Wait dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2026 mendatang. Jadwal tersebut bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Indonesia. Kemudian informasi lainnya, Madani International Film Festival 2026 digelar untuk memperkuat pertemuan komunitas kebudayaan di Jakarta. Pembukaan festival tersebut berlangsung dengan menampilkan film The Stories by Abu Bakar Syauqi, Board Madani Festival Film. Dalam hal ini, Hikmat Darmawan mengatakan bahwa Madani terus berkembang melalui pertemuan dengan berbagai pihak. Dia menyebut keberlanjutan festival tidak terlepas dari dukungan ekosistem seni yang berada di sekitarnya. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Yeow, barengan sama aku Nabila Negari di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sambil menemani aktivitas pagi hari kamu, tentunya Nabila akan memberikan update-update informasi berita nasional, berita lokal maupun berita luar negeri. Dan yang pastinya nanti Nabila bakal melanjutkan dengan Spada Topik dan Spada Brem ya, ada Maitoru. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia akan hadir single-single enak dari musisi Indonesia beserta update dari mereka. Dan pastinya kita program 2 Era Rimadiun akan hadir sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, buat teman Pro 2 bisa menyimak ya, selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Biar lebih semangat lagi, Nabila putarkan lagu dari ini ya, punyanya Ivy Alyssa berjudul Roda-Roda. Karena seperti yang kita tahu, kehidupan ini seperti roda-roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang munyir-munyir.

0: podcaster perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, sambil menemani kamu yang lagi sarapan ataupun sudah berangkat untuk menuju ke sekolah maupun di jalan untuk bekerja, ada informasi dari dunia olahraga di mana pembalap Ducati Marc Marquez ini tiba di Lombok untuk menghadapi MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Jadi dilaporkan Marquez mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majdid ini di hari Rabu 7 Oktober kemarin setelah terlebih dahulu transit di Jakarta. Warga pun menyambut antusias kedatangan Marquez dengan datang langsung ke bandara. Jadi di sini Marquez terlihat menyapa penggemar sambil didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian.
1: Menanda pagi, kau resah tanpa henti.
0: Tentu saja kehadiran Marquez melengkapi rombongan pembalap yang sudah mulai berdatangan ke Lombok sejak hari Senin 5 Oktober lalu. Sejumlah pembalap yang sudah tiba antara lain Francesco Bagnaia, George Martin, Alex Rins, Jack Miller, dan juga Enea Bastianini. Adapun Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Raul Fernandez, serta Toprak Razgatlioglu ini serta pembalap kelas Moto2 dan Moto3 ini juga sudah tiba. Berbeda dari Marquez, pembalap lain pun langsung terbang ke Indonesia melalui 3 penerbangan charter dari Bandara Internasional Narita, Jepang. Adapun Marquez sendiri dijadwalkan langsung mengikuti Rider Parade di Kota Mataram hari ini ya teman Pro 2, hari Rabu kemarin. Jadi di tanggal 7 kemarin Marquez mengikuti langsung Rider Parade sore waktu Indonesia Tengah, dan agenda tersebut menjadi kesempatan bagi pembalap untuk menyapa masyarakat sebelum pada akhirnya berlaga di sirkuit Mandalika. Rider Parade sendiri dijadwalkan juga diikuti oleh Franco Morbidelli, Fabio Giannantonio, dan juga Marco Bezzecchi. Sementara Fermin Aldeguer, Brad Binder, Massimo Quales, Mario Aji, serta Veda Ega juga turut masuk ke dalam daftar. Sebelumnya Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Jepang di sirkuit MotoG pada hari Minggu 4 Oktober lalu, dan hasil tersebut membuatnya memangkas jarak dengan George Martin menjadi 2 poin dalam klasemen kejuaraan. Iya, tentu saja Marquez sekarang lagi siap-siap nih teman Pro 2 ya untuk menghadapi MotoGP Indonesia yang berlangsung pada hari Jumat besok, tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Adapun rangkaian akhir pekan balap tersebut dimulai dengan sesi latihan pada hari Jumat. Sehari kemudian, para pembalap menjalani rangkaian kualifikasi dan sprint race MotoGP pada hari Sabtu 10 Oktober. Balapan utama MotoGP sendiri yang ada di Indonesia Mandalika 2026 ini berlangsung pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tentunya ini akan menjadi balapan seru ya, teman Pro 2.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia masih memburuk ya sejak Selasa 6 Oktober 2026. Ini ketika kabut asap masih melanda di beberapa daerah. Adapun negara bagian Johor mencatatkan sejumlah tingkat polusi udara tertinggi berdasarkan data resmi. Melansir dari Xinhua, Distrik Batu Pahat di Johor mencatatkan indeks polutan udara atau API sebesar 186. Angka tersebut diikuti oleh Kluang sebesar 169, Larkin 166, Pasir Gudang 164, dan Tangkak 163. Data tersebut diterbitkan oleh Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara. Seluruh wilayah tersebut mencatatkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kondisi serupa pun juga terjadi di negara bagian Negeri Sembilan, di mana nilai API dinilai mencapai 160. Sementara Seremban, yang merupakan ibu kota negara bagian tersebut, mencatatkan angka 156. Sejumlah wilayah di Kuala Lumpur dan Putrajaya juga mencatatkan tingkat kualitas udara yang masih tidak sehat. Kondisi ini menunjukkan kabut asap masih mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia. Berdasarkan klasifikasi kualitas udara Malaysia, API dengan angka 0 hingga 50 dikategorikan sebagai kualitas udara yang baik. Sementara angka 51 hingga 100 masuk ke dalam kategori sedang, sedangkan 101 hingga 200 dikategorikan tidak sehat. Sementara itu, API 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sehat, dan angka 300 atau lebih dikategorikan sebagai berbahaya. Jadi semakin tinggi angka API, semakin buruk juga nih teman Pro 2 ya, kondisi kualitas udara yang ada. Di mana kondisi ini membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia menjadi perhatian, terutama daerah-daerah yang mencatatkan indeks kategori yang tidak sehat.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngomongin soal suatu hiburan masa kecil, bahkan sampai sekarang pun orang dewasa ada yang menyukai kartun tersebut ya. Apalagi kalau tidak si kembar Upin dan Ipin, ya begitulah. Jadi menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin Ipin, Let's Go Back Que Producing Production, jadi membawakan teater musikal Upin dan Ipin ke Indonesia, teman Pro 2. Adapun pertunjukan ini pastinya memiliki momen yang spesial karena diklaim jadi yang pertama kali digelar di Indonesia. Teater musikal ini dari salah satu animasi Malaysia yang paling populer itu ya. Jadi isi botak kedua, botak kembar maksudnya. Jadi punya tajuk Kembara Luar Biasa. Dan nantinya para karakter dari Kampung Durian Runtuh tersebut akan melakukan sebuah pertunjukan musikal dan penuh petualangan yang menegangkan. Promotor pun sudah merilis harga tiket untuk teater musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa di Jakarta ya. Jadi kategori yang dibagikan ada 5, masing-masing memiliki benefit menarik. Seperti yang pertama ada gerai mutu dengan harga yang dibanderol Rp225.000. Kemudian ada tadika mesra dengan Rp425.000. Lalu ada juga kategori rumah opa dengan Rp725.000 plus official merchandise. Kemudian ada juga kategori sahabat selamanya dengan harga yang dibanderol Rp1.000.000 plus eksklusif merchandise. Dan yang terakhir kategori 5 adalah VIP luar biasa yang dibanderol Rp1.500.000. Ini dengan benefit plus meet and greet, ada juga grup foto, eksklusif merchandise. Untuk penjualan tiketnya sendiri, teman Pro 2 akan dimulai pada besok lusa ya, tepatnya tanggal 10 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, teater musikalnya akan diselenggarakan pada 19 Desember 2026 di Pullman Central Park, Jakarta. Untuk teater musikal ini akan membawakan kita ke Kampung Durian Runtuh di mana Upin, Ipin, Susanti, Beme, Jarjit, Mail, Esan dan kawan-kawannya itulah teman Pro 2 ya menjalani hari-hari biasa. Tapi dikisahkan tiba-tiba aktivitas biasa tersebut itu tiba-tiba berubah jadi petualangan menakjubkan saat meninggalkan Durian Runtuh. Jadi kemudian mereka akan memasuki dunia ajaib bernama Pin Pin Pom. Di sana Upin, Ipin dan kawan-kawan akan bertemu dan berhadapan dengan Nenek Kabayan yang menakutkan. Dengan kekuatan roh naga, Nenek Kabayan akan menguji keberanian dan persahabatan mereka hingga batas akhir. Jadi di sini teater musikal Upin, Ipin dan Kembara Luar Biasa ini nantinya akan menampilkan 10 karakter kesayangan dari Upin, Ipin ya teman Pro 2. Dan nantinya petualangan ini akan diiringi sebanyak 15 lagu yang menggambarkan soal petualangan, persahabatan, keberanian, tawa, keajaiban, dan juga keluarga. Dan tentunya teater musikal ini akan membawakan experience baru dalam menikmati tayangan Upin Ipin. Jadi kalau biasanya di layar kaca aja, ini langsung teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa catat tanggalnya, bisa ajak adik-adik kamu ataupun keluarga kamu untuk berlibur ya melihat bagaimana tampilan dari drama musikal, teater musikal Upin dan Ipin perdana di Jakarta.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.